0: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
2: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter, sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
4: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman non militer, ya. Kalau yang non militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
3: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adi Atama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, Bali, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
6: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
5: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
7: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
5: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
9: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
10: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5-6 hari. Satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
9: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46-47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
11: Ya baik pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
12: Berharap namanya
2: ya. Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
11: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
13: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
14: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
13: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League Pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Mengeluarkan yang terbaik pada besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza.
2: Maskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Para orang tua yang sehari-hari sibuk bekerja dari pagi hingga sore, pendengar, hari Minggu ini menjadi momen yang sangat berharga karena waktunya untuk kembali dekat dengan keluarga, terutama anak-anak yang mungkin selama ini hari kerja jarang mendapat perhatian penuh. Dan di hari Minggu ini, pendengar, Anda bisa melakukan banyak hal yang sederhana seperti jalan-jalan, kemudian berolahraga ringan atau sekedar bersilaturahmi ya keluarga. Karena momen kebersamaan ini sangat penting, pendengar, agar bisa mempererat hubungan keluarga dan menciptakan keindahan yang tidak terlupakan. Pendengar, selamat berhari Minggu ya. Semoga Anda bisa menjadi waktu yang tepat ya untuk memperkuat kebersamaan dan juga menjaga keharmonisan keluarga.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena

0: ngatanya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: arah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan program makan bergizi gratis atau MBG ini menjadi penggerak ekonomi baru ya di perdesaan. Hal ini disampaikan saat meresmikan operasional 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Pendengar, Presiden menambahkan kehadiran MBG di satu desa bisa menciptakan perputaran uang hingga 10,8 miliar rupiah per tahun. Ini berarti jauh lebih besar dibandingkan penyaluran dana desa yang rata-rata sekitar 1 miliar rupiah per tahunnya. Informasi ini kami hadirkan buat Anda dari rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin.
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami hadirkan di informasi pukul 8.14 waktu Indonesia Barat, siaran langsung Gereja Katolik Sarudik Tapanuli Tengah. Telah di sana pendengar ada petugas dari tim luar studio ya, dan akan dipandu oleh reporter James. Silakan James.
6: Silakan James. Ya baik, selamat pagi, shalom dan damai sejahtera untuk kita semua pendengar. Saat ini kami berada di Gereja Katolik Raja Semesta Alam Sarudik dan akan menyiarkan langsung kebaktian misa pertama pada pagi hari ini. Kami informasikan sebelumnya bahwasanya cuaca cerah saat ini di seputaran Sarudik Sibolga, dan selamat beribadah untuk Anda seluruhnya. Kita ikuti langsung ibadah misa pertama di Gereja Katolik Sarudik.

Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan.

Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Bapa, telah tiba saatnya muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau

kita merasa bangga karena Tuhan Yesus telah mendoakan kita semua. Amin. Pastor aja mendoakan kita sudah merasa bangga. Orang tua aja mendoakan kita sudah merasa senang. Kita sudah merasa diberkati. Apalagi ini, yang mendoakan kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih. Dikatakan tadi bahwa aku mendoakan mereka. Aku mendoakan semua yang telah Engkau berikan kepada aku. Itu tadi dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi bukan hanya para murid yang didoakan, tapi semua yang percaya, semua yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Itulah yang didoakan. Mengapa Yesus mendoakan? Tadi dikatakan bahwa Yesus tidak lama lagi akan meninggalkan para murid. Bahwa pekerjaan Yesus yang disampaikan atau yang diberikan oleh Bapa telah selesai. Maka Yesus akan naik ke surga dan meninggalkan para murid. Maka para murid harus didoakan supaya mereka merasa tenang. Supaya mereka merasa bahwa mereka tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Memang Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa, setelah itu akan mengutus roh kepada kalian. Jadi Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan Yesus sebelum meninggalkan kita, Dia mendoakan kita secara bersama-sama. Para saudari dan saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. Sesudah Yesus naik ke surga, para rasul berkumpul berdoa. Mereka bertekun dalam doa. Mereka bersama-sama. Tadi dikatakan semua rasul kecuali Yudas, karena Yudas kan sudah meninggal dia di situ. Semua rasul yang 11 ditambah Bunda Maria dan perempuan yang lain yang percaya kepada Yesus, mereka berkumpul. Berdoa mereka di situ. Di Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih. Itulah salah satu buah atau pengaruh dari doa Yesus kepada Bapa. Yaitu semua yang percaya atau para rasul, mereka juga mau berkumpul. Mereka juga berdoa. Mereka tidak berpisah-pisah, tidak berpencar-pencar. Namun mereka bertekun dalam doa. Sementara dalam surat yang pertama Rasul Petrus dalam bacaan kedua, bab 4 ayat 13 sampai 16. Rasul Petrus mengajak supaya semua orang yang percaya, yang beriman, bangga dengan imannya. Supaya mereka yang beriman mau memberikan kesaksian, tangguh. Dikatakan tadi oleh Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, supaya orang-orang Kristen atau pengikut Kristus itu yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan malu apabila harus mendapatkan tantangan, apabila harus mendapatkan penderitaan, karena iman kepercayaannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Petrus mengatakan bahwa
Orang yang sudah didoakan oleh Tuhan Yesus berarti mampu memberikan kesaksian. Bahkan apabila pun itu tantangan itu berat, tetapi tetap harus mampu memberikan kesaksian. Para saudari dan saudara yang terkasih, kita semua sekali lagi sudah didoakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Namun, mari kita lihat sejenak dalam bacaan pertama, semua mereka bertekun berdoa, berkumpul. Di Sarudik ini, kalau ada KBG, sangat sedikit orang yang berkumpul. Ya, Steria. Sangat sedikit. Bahkan cerita-cerita kami semalam di PPI, ada yang hanya 4 orang yang ikut dalam KBG. Apakah yang tidak hadir di KBG itu tidak merasakan didoakan oleh Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara, ciri khas orang yang percaya, ciri khas orang yang sudah didoakan oleh Tuhan Yesus adalah bacaan pertama tadi. Mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka bertekun dalam doa. Kalau kita lihat sekali lagi, kita di KBG sangat sedikit yang hadir dalam kegiatan-kegiatan KBG. Kadang kebetulan fasilitatornya adalah laki-laki. Yang datang di KBG hanya satu laki-laki, itulah fasilitatornya. Itulah ketua KBG-nya. Yang lain, saya tidak tahu kemana pergi. Inilah barangkali Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang pantas kita renungkan. Mengapa saya yang sudah didoakan Tuhan Yesus ini tidak mau datang ke KBG? Apa masalahnya? Jangan-jangan saya didoakan oleh iblis. Mengapa? Mengapa saya yang sudah didoakan oleh Tuhan Yesus, saya justru pergi ke lapo untuk makan bulu? Mengapa, Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara? Kita lihatlah, baik di sini, di kota juga, setiap diposting di grup, setiap KBG dilaksanakan. Ya, tak tahulah. Kadang kita merasa minder. Bah, putih naik ke tunikon. Tapi kalau ada acara lain, ada durang kursi. Karena banyak kali rupanya katuliin. Tapi itulah Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih. Sudah didoakan kita semua oleh Tuhan Yesus. Tetapi mungkin doa Tuhan Yesus itu, itulah, tidak mujarab, ya kan? Atau doa Tuhan Yesus itu tidak kita pedulikan. Tidak mungkin tidak mujarab doa Tuhan Yesus, tapi mungkin tidak kita pedulikan. Atau tidak kita perhatikan. Jadi Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih, inilah pelajaran salah satu bagi kita sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Kemudian Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih, memberi kesaksian dalam bacaan kedua tadi. Sinode kita yang ketiga, visinya juga adalah berakar dalam iman, bertumbuh dalam persekutuan, dan berbuah dalam kesaksian. Kita sama-sama dulu mengatakan visi ini, karena saya lihat banyak kali yang diam-diam ini. Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang terkasih, sekarang kita bersama-sama mengatakan visi Keuskupan Sidogorga sesudah Sinode ketiga. 1, 2, 3, ya. Sekali lagi saya bilang ya, bertumbuh dalam iman. Iman, iman. Berakar dalam iman. Bertumbuh dalam persekutuan. Berbuah dalam kesaksian. 1, 2, 3, ayat.
Yang kedua ini, dua dan tiga itu apa hari ini renungan. Bertumbuh dalam persekutuan. Di mana bertumbuh? Di mana? KBG agak datang. Di mana kita bersekutu kalau bukan di KBG? Di mana? Di Laku Tua. Bukan hanya Katolik di situ. Di mana? Di Puman Marga. Bukan hanya Katolik di situ. Pantaslah kadang kita, apalagi orang Batak ini kan, mulai acara Marga, Atusi Malau, KBG dan Lau. Kenapa? Karena dia bertumbuh, bukan karena iman, tapi karena abatakon. Nah, ini dia. Ini kekurangannya. Bertumbuh dalam persekutuan. Di mana itu bisa? Kita sudah jelas-jelas, persekutuan kita bukanlah di Lapo. Persekutuan kita bukanlah di Marga. Tapi persekutuan kita adalah di mana? Di? Nah inilah sikit kalian menjawab, karena sikit yang pergi ke KBG. Sedikit yang menjawab. Enggak berani menjawab itu yang tidak ke KBG. Dikatakan ke KBG, enggak berani itu. Bapak ibu saudari dan saudara, kita bertumbuh dalam persekutuan, itulah namanya komunitas basis gerejawi. Itulah disingkat dengan KBG. Kadang ini, mana Pak Soki, jangan marah dia sama Pak Soki ini, di PPI dia. Pastor, kadang itu kami KBG, dua orang kami laki-laki. Aku imersi pasang apa? Karena aku dengan bapakku kata yang pula. Mereka dua di situ. Bayangkanlah, di mana bapak-bapak yang lain ini? Wah, ini dia bapak-bapak. Itu dia pulau. Itu dia lau. Kemana? Itu mau yami, irama. Itu mau mener. Mener balako. Berbacu. Apa ya? Berbacu. Mierai mame togel. Ya kan, mengurau gua keluar. Bapak-bapak, saya sangat sedih. Sedikit kali bapak-bapak yang ke KBG. Mau di mana kalian mempertahankan iman? Di mana? Ini keluhan, keluhan ini. Kami baru rapat di PPI. Saya juga bapak-bapak, kaum bapak saya. Kaum bapak. Tapi di mana mereka ini semua? Kadang pun awak merasa minder kan ke KBG. Bah, aku ingat, tak sudi. Anoni bayi dokumen, ah, Pak Surya tong, gini dia sama ibu-ibu, katanya lah, makanya dia ke KBG. Kayak kan pun kadang, ini Pak Surya ini rajin dia ke KBG karena hanya datang ibu-ibu, katanya kan. Dilihat-lihat adalah ibu-ibu itu nanti, kata, tak ya. Maka datanglah, bertumbuh dalam persekutuan, itulah namanya KBG. Dan berbuah dalam kesaksian. Kita berbuah dalam kesaksian, Bapak Ibu, saudari dan saudara yang terkasih. Rela menderita demi Kristus. Bagaimana mau menderita demi Kristus? Rope Pastor KBG Misa, itu Pastor Vincent cerita dan saya juga. Udah datang pastornya misa di situ. Di rumahnya misa, bayangkan. Jadi amatah. Hidup di pastor nak kilau. Yang nanti mana orang misa KBG? Daun pastor. Bagaimana mau itu? Menderita demi iman. Sedangkan duduk aja pun berapa menit di KBG tidak mau. Iya kan? Mau menderita dalam iman. Menderita apa? Sementara duduk pun di KBG tidak mau untuk mengikuti KBG. Jadi Bapak Ibu saudari dan saudara yang terkasih, pada hari ini firman Tuhan ini nampaknya sepertinya perginya semua ini ke kaum bapak ini, laki-laki ini, termasuk saya juga ini. Nah, kita sama-sama bapak-bapak ini. Hanya kalian bapak-bapak punya istri, aku bapak-bapak enggak punya. Alani kepada kita. Bapak-bapak dan saudara-saudari, mari kita, kalau kita mau bertumbuh dalam iman, datanglah di KBG. Amin. Hadir.

0: Aku percaya sama Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan harapan-harapan kita kepada Allah Bapa di surga.
1: Bagi gereja, ya Bapa, semoga perayaan pesta kosta yang akan datang ini memperbarui gereja seturut teladan gereja muda di Yerusalem. Tuntunlah gerejamu untuk selalu hidup seluruh seturut sabdamu dengan tekun dan setia. Kita

bagi pemimpin bangsa. Ya Bapa, semoga para pemimpin mengakui dirinya sebagai terana di tangan-Mu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Semoga mereka saling bahu-membahu dalam membangun kesejahteraan bersama seturut kehendak-Mu.

bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa. Ya Bapa, tolonglah mereka yang sedang dalam kesesakan dan mengutus Roh-Mu penghibur kepada mereka. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami pun bergerak untuk mau berbagi hidup dan pengharapan kami akan Dikau, sumber hidup dan kasih setia.

lagi kita semua. Ya Bapa, semoga kami saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan bagi kami satu sama lain, serta bagi Roh yang berkarya dalam diri kami. Tuntunlah kami semua agar hidup seturut dengan karyamu.

bagi pembangunan paroki kita. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu agar pembangunan pastoran kami Gereja Stasi Kristus Raja Semesta Alam bisa berjalan sesuai dengan rencana-Mu dan selaras dengan kehendak-Mu. Berkatilah umat-Mu di stasi ini dan berkatilah mereka semua yang terlibat dalam pembangunan ini, para tukang, para donatur, dan para panitia yang sedang sekuat tenaga dan pemikiran mendukung dan membantu lancarnya pembangunan ini. Berikanlah kesehatan kepada para tukang dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya.

Allah Bapa yang maha baik, dengan rohmu engkau hadir di dalam gereja. Perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan roh Yesus, Tuhan dan pengantara kami.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah kiranya doa dan persembahan umatmu ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan ini, kami akhirnya dapat memasuki kemuliaan di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

kuatkan, bawa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, dia menampakkan diri secara nyata kepada semua murid-muridnya. Dan di depan mata mereka, dia terangkat ke surga, agar dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan

Sungguh kudus, Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Fransiskus Sinaga, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan

Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan

Dialah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.

Ya, pendengar, pada saat ini para jemaat akan menyambut tubuh Kristus pada misa pertama di Gereja Katolik Sarudik ini. Dan sesuai firman Tuhan yang kita dengarkan bersama tadi, yang dibacakan oleh pastor dari Injil Yohanes, dan kami kutip dari Renungan Harian di aplikasi Katolik, yakni renungan hari ini tentang menanti janji Bapa. Ya, sebelum naik ke surga, Yesus sudah berpesan kepada para rasulnya supaya tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka harus tinggal di kota itu untuk menantikan pemenuhan janji Bapa, yaitu bahwa mereka akan menerima Roh Kudus, dan bila Roh Kudus sudah turun atas mereka, barulah mereka diperkenankan melakukan pesan Yesus untuk memberikan kesaksian tentang dirinya, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan para rasul kemudian menyaksikan Yesus terangkat ke surga di Bukit Zaitun, di sebelah timur Yerusalem. Tempat ini letaknya tidak jauh dari Yerusalem, hanya seperjalanan sabat dari kota itu. Seperjalanan sabat adalah jarak yang boleh ditempuh pada hari sabat, yaitu 1 kilometer. Ketika mereka masih memandang Yesus yang naik ke surga, tampaklah dua malaikat yang menyatakan bahwa Yesus akan kembali dengan cara seperti ia naik ke surga. Sesudah itu, para rasul kembali ke Yerusalem. Dan setiba di situ, mereka naik ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ya, ingat, Yesus dan para rasul berasal dari Galilea. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ruangan ini adalah tempat Yesus merayakan Paskah bersama dengan para rasul dan menatapkan Ekaristi. Tempatnya berada di Bukit Sion, di bagian selatan kota tua Yerusalem, di atas tempat yang diyakini sebagai makam Raja Daud. Rumah ini milik Maria, ibu dari Yohanes Markus, dan nantinya menjadi tempat berkumpul jemaat perdana di Yerusalem. Ya, 11 rasul bertekun untuk sehati dalam doa bersama. Mereka adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, serta Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Ya, bersama mereka hadir juga beberapa perempuan serta Maria atau Yesus dan saudara-saudara Yesus. Ya. Pendengar, itu tadi dia renungan harian yang telah saya kutip untuk hari ini dari sesuai dengan di E-Katolik. Dan tentunya Anda juga dapat tentunya membaca jika telah memiliki yang tentunya disediakan oleh para dari Katolik untuk memberikan renungan-renungan kepada kita semua. Dan pendengar, kita dengarkan kembali berikut ada kor untuk kemuliaan nama Tuhan.

marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha mulia, ajarilah kami hidup sederhana, penuh cinta kasih kepada sesama, seperti umat muda dahulu kala. Rukun serta tekun dalam doa dan pembagian roti. Maka dunia akan percaya kepada utusanmu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

সুমবার আরবিন্দু 17 মে ধরে বুঝলাম আরবিন্দু পর্তামা সুমবার সুন্দরী গুরু পান তো পত্নী ধরে বুঝলাম আরায়া ইচ্ছা করতে কিতা পর্তামা মাসিক কুকুল জেলা পল্লী যখন সুগাস দারি দিকে দান্তা আনাস্তাসিয়া রিজেন ইবু হেরিয়ানা সুগারিয়া Masmur Bapak Sudarto Tamba Organis Saudara Peter Simbolo Misa kedua masuk pukul 10 WIB yang bertugas dari Karismatik Dirijen Ibu Renelia Jibua Masmur Saudara Bangun Silaban Organis Saudara Fernandez Sibagalu Bisa Kamis malam 21 Mei 2006 masuk pukul 19.30 WIB yang bertugas dari KBG Santo Ambrosius. Kedua kolekte. Kolekte minggu yang lalu 10 Mei 2006 minggu pasca ke-6. Kolekte kita pertama. Kolekte pertama 1.007.000. Koleksi kedua 1.000.000. Koleksi pembangunan 1.196.000. Total 3.203.000. Koleksi misa kedua. Koleksi pertama 1.224.000. Koleksi kedua 1.100.000. Bangunan 1.133.000, total 3.457.000. Total koleksi misa pertama dan misa kedua 6.660.000. Koleksi hari raya kenaikan Tuhan, koleksi pertama 1.178.000, koleksi kedua 1.088.000, total 2.266.000. Ketiga lain-lain. Pertama, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Hilarius Mangampu Simamora, usia 53 tahun, pada hari Senin 11 Mei 2026, dan telah dikebumikan pada hari Rabu 13 Mei 2026 di Taman Hadi. Bapak ini tinggal di KBG Santo Ambrosius Agung. Bapak Ibu dan pengurus KBG, mengingat waktu penyetoran kita semakin dekat, dan kita perlu persiapkan tempat untuk bahan-bahan material itu. Kita akan kembali mengadakan gotong royong. Jadwal gotong royong pembangunan pastoran hari Senin, KBG Santo Eduardus dan KBG Santa Margarita. Hari Selasa, KBG Santo Leo Agung dan KBG Santo Hieronymus. Hari Rabu, KBG Santa Teresia dan KBG Santo Petrus. Hari Kamis, KBG Santo Ambrosius dan KBG Santo Heriberto. Hari Jumat, KBG Santa Anastasia dan KBG Santo Stefanus. Hari Sabtu, KBG Santa Rosa dan Lima dan KBG Santa Irene. Ketiga, kolekte bisa dikirim Bapak dari Mangampu KBG Santo Gregorius Agung sekitar 409.000. Keempat, hasil bazar WKI tanggal 10 Mei 2006 sekitar 350.000. Kelima, depan gereja Ibu WKI mengadakan bazar. Hasil bazar ini sekitar untuk pembangunan pasaran kita. Untuk itu, kami mohon persetujuan kita bersama.
6, pembelajaran komuni pertama dilaksanakan 12 individu. Pertama, pada hari Minggu setelah kita pertama, dan pada hari Sabtu pukul 16 menit, tempat di ruang pertemuan tadi. Ketujuh, latihan portal SEO untuk komuni pertama dilaksanakan pada hari Minggu, pada hari Selasa, hari Kamis, dan pada hari Sabtu. Kedelapan, demi kelancaran dan kenyamanan perayaan liturgi, apabila ada yang hendak meminta inventaris yang berkaitan dengan liturgi, seperti pembacaan, mazmur, dan barang-barang lainnya, mohon terlebih dahulu diberitahukan kepada petugas liturgi atau kepada pengurus gereja. Buku mazmur gereja kita sudah tidak tentu tidak ada atau hilang. Barangkali ada di antara kita yang meminjam supaya kembalikan kepada gereja. Inilah pengesoran dan kedua pembangunan pastoran kita akan dilaksanakan pada akhir Mei. Mohon maaf atas pergeseran waktu ini. Hal ini terjadi karena pengadaan material suci tidak sampai tepat waktu sesuai yang direncanakan. Setiap KTG menyediakan satu atau dua orang tenaga yang harus bekerja pada pengotoran tersebut. Kalaupun harus dibayar, KTG yang harus membayar banyak. Konsumsi yang disediakan panitia antara lain, snack pada pukul 10 pagi, makan siang pada pukul 12 siang, dan snack pada pukul 15 sore, serta makan malam. Bapak Ibu yang bergerak hatinya untuk membantu pendirian snack atau makan, panitia dan pengurus gereja sangat mengharapkan dan sangat mengucapkan terima kasih. Sepuluh. Bila kita terlibat sumbangan untuk pembangunan pastoran, pertama dari saudara Patra Sikir, 20 tas semen, dari keluarga Bapak Dora Panjadian, Ibu Guru Karaji, 10 tas semen, dari keluarga Bapak Rey Sinta, 10 tas semen, dari keluarga NN, Santo Sabiki Santo Hieronymus, 20 tas semen, dari keluarga NN, Sabiki Santa Anastasia, sekitar 2 juta rupiah, dari keluarga Oknum Antro Bakara dan Ibu Bulutonga, Sabiki Santa Irene, sekitar 500 ribu rupiah, dan bantian pengurus gereja ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengklik yang ada di tadi. Kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Semoga Tuhan menambahkan rezeki dan berkat kepada kita masing-masing. Saat ini semen yang terkumpul dalam lift sebanyak 1.048 tak net. Panitia masih tak mengharapkan kemurahan hati Bapak dan Ibu untuk membagi rezekinya untuk pembangunan pastoran kita ini. Bantuan kita berupa uang dan juga berupa material, dan kasih dan kasih. Besar harapan kami, bulan ini kita dapat melaksanakan peluncuran nanti dua pembangunan pastoran kita. Untuk siapapun bantuan yang Bapak diberikan, sangat berarti lancaran pembangunan ini. Dapat kebaikan dan kemurahan hati Bapak dan Ibu, dan Tuhan memberkati. Terima kasih saya ucapkan kepada Pastor Ambarita Marga Malau setelah kita pada ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada KPG dan Kompetius dan kepada seluruh petugas di KPG pada ini. Demikian pengumuman.

0: Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mungkin ada tambahan sedikit. Pertama, untuk para calon komuni pertama mungkin tidak ada di sini, tapi kepada para pendamping, para pengajar. Berapa orang Pak Katekis? Komuni pertama ada? Belum empat. Nanti supaya disampaikan kepada mereka yang menguji kami pastor. Kalau tidak lulus, terutama dua-dua pokok, gagal. Kalau tidak lulus, Bapak kami, apalagi ama kemas, rupa mai. Bapak kami, salam Maria, kemuliaan, cara mengaku dosa, apa boleh buat? Pak Katekis, Pak Ustaz pendamping, gagal. Karena selama ini pun kita lihat selalu ada yang seperti itu. Kami pun pastor kadang ya berperasaan. Namun kali ini tidak. Maka orang tua yang ada putra-putrinya yang komuni pertama, calon komuni pertama tidak lama lagi, diingatkan kepada putra-putri kita supaya mereka serius belajar. Bapa kami, salam Maria. Dan terutama apa itu tubuh Kristus. Tubuh dan darah Kristus yang mereka terima. Jangan sampai nanti kan mereka tidak tahu, asal terima-terima saja. Jadi itu kepada para pendamping, supaya ditegaskan lagi nanti kepada mereka itu tentang persiapan komuni pertama itu. Kemudian juga mungkin hal teknis, kalau ada pemberkatan nikah atau ibadat, biarlah di sini umatnya dengan apanya, jangan di situ. Seperti kemarin berkhotbah di sini, tidak ada orang di sini, semua di sini. Maka hal teknisnya barangkali diaturlah DPSI dan seksi liturgi, biar disitulah umat yang hadir. Dan di sini lagi pening kita. Memang dirjen pun nanti kasihan juga, tidak ada yang didirjen di situ. Tapi atau yang dua inilah, yang dua ini berkhotbah pun nampak dari situ, dirjen pun masih nampak sedikit dari situ. Karena sering kami lihat, kami berkhotbah di sini, bacaan di sini, mazmur di sini, semua umat di sini. Nah, siapa yang kami layani di sini? Tidak ada. Maka ini nanti hal teknisnya kepada seksi liturgi dan DPSI. Mungkin itu saja tambahan dari kami. Terima kasih.
1: Tambah Pastor, sebenarnya karena sudah mau dekat, minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada anak-anak kita supaya semua duduk di situ, tidak usah ikut minggu gembira. Maka mohon kepada orang tua yang ada anak kita ikut dalam menerimaan komuni pertama minggu depan, supaya didampingi anak kita duduk di tempat WKRI yang biasa. Minggu yang lalu sudah saya informasikan itu kepada anak-anak kita, supaya mereka juga ikut dan tahu, karena saya sudah ajarkan kepada mereka urutan tata perayaan Ekaristi. Kalau ditanya kita, kapan didoakan, aku percaya, kadang-kadang kita lupa. Karena kita tidak tahu urutan tata perayaan Ekaristi. Maka mohon sekali lagi, Pastor, terima kasih atas informasinya. Sekali lagi, mohon orang tua yang ikut anaknya calon komuni pertama, minggu depan, ikut bersama-sama anak, anak disuruh di situ, orang tua cari tempat duduk masing-masing. Sekian dan terima kasih.
0: Sekarang kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan, mari kita berdiri.

0: Hati melindungi saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Para saudari dan saudara, pergilah. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama-sama perjalanan misa pertama dari Gereja Katolik Stasi Sarudik. Semoga menambah berkah bagi kita semua, khususnya umat Kristiani yang melaksanakan ibadah pada hari ini. Dan akhirnya saya bertugas, James Franciscus dan seluruh teman-teman TNI mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati, kembali ke Studio Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, pahitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
5: Mu, jamu, jamu.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, ini kerupuk ikan ya, Pak?
1: Enak ini kayaknya. Kriuk nih, Pak. Ini ikan segar ya bahannya?
2: Benar, Pak. Ikan ini saya beli dari nelayan langsung.
1: Berarti Bapak ini ikut memajukan UMKM juga dong kalau begitu.
2: Jadi Bapak pesan berapa ini?
1: 10 aja lah, Pak.
2: 10 apa ini, Pak?
1: Ya, 10 karton lah.
2: Oke, Pak. Mantap. Bungkus.
3: Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya menikmati hasil terbaik, tapi juga membangun negeri. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pemerintah mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua pendengar ya terhadap penggunaan media sosial pada anak. Anak-anak berusia di bawah 16 tahun tidak dianjurkan menggunakan media sosial. Ini dinilai pendengar rentan terhadap berbagai dampak negatif di era digital. Jadi usia ideal anak bermain media sosial itu di atas 16 tahun dan menjadi acuan baru yang perlu dipahami masyarakat khususnya para orang tua.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Perkembangan teknologi membuat media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak pendengar, karena anak-anak saat ini sudah akrab ya dengan berbagai platform media sosial yang bisa diakses melalui ponsel ataupun perangkat lainnya. Nah, kondisi ini membawa dampak yang cukup besar, baik dampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana menggunakannya. Kalau di sisi positifnya pendengar, media sosial bisa memang menjadi sarana belajar yang menarik bagi anak-anak dan juga bisa mendapatkan informasi dan wawasan ya, bahkan bisa belajar keterampilan baru. Nah, dampak lainnya pendengar adalah paparan konten yang tidak sesuai dengan usia. Ini dampak negatif terhadap anak-anak. Jadi tidak semua informasi di media sosial ini aman untuk anak-anak. Ada kemungkinan mereka melihat konten yang mengandung kekerasan, bahasa kasar atau hal-hal yang belum pantas yang mereka ketahui. Jika tidak diawasi, pendengar, hal ini bisa mempengaruhi cara berpikir dan juga berperilaku anak menjadi negatif. Ada juga anak-anak yang rentan dengan terhadap perundungan, bullying di dunia maya, kemudian komentar negatif atau ejekan dari orang lain. Ini membuat anak merasa minder, sedih, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Dalam jangka panjang pendengar, hal ini bisa berdampak pada kesehatan mental anak-anak. Jadi media sosial juga dapat membuat anak membandingkan diri dengan orang lain. Jadi mereka sering melihat kehidupan orang lain yang tak tampak sempurna sehingga merasa dirinya kurang baik. Inilah dampak negatif untuk anak-anak dalam bermedia sosial.

0: Calderias, ingat kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: siap.
1: Siap, siap, siap.
0: 10 9 8

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Serius benar? Baca buku apa sih?
5: Baca novel seri terbaru, keren nih.
4: Bukunya bisa dimakan nggak?
5: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
4: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
5: Wah, aku mau beli bukunya.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu kerja dulu ya.
1: Ya, disesuaikan aja sama rencananya.
2: Kalau nggak bakal nggak bisa, Pol. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju, Pol.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Aku,
0: ampun, lu marindu sama anak peraturan.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.
5: When you sing, you begin with do, re, mi.
6: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
5: Do re mi fa so la ti do so do.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ke dia dulu ya.
1: Iya, disesuaikan aja sama rencananya ya.
2: Kalau nggak bakal nggak bisa kuat. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan buat Anda di siang hari ini Warta Dinamika Olahraga bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Kusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
1: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Trans Mudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin, unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champions Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Pilih informasi dari olahraga tenis. Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konferensi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Tapi saya mau selamat buat kita juga. Ya, karena kita juga memiliki tentu juga. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Umai dia beba.
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen tambah cerita di show speakers aja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24. Sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26. Sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra. Program itu terus mengudara untuk

Alut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

Harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir satu sama yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Skor sama satu tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain.

Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk tampil di Gelora Kirahat

Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempitnya mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Mereka datang sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game
1: sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10.000-an penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M.L. Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy and
4: Tadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di sepanjang siang hari ini, edisi 17 Mei 2026. Azizia akan menemani pendengar semua hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai macam program, informasi serta hiburan lain yang sudah kami persiapkan untuk para pendengar semua. Jadi pendengar tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Penadun Cinta yang dipopulerkan oleh Leli Kurnia Putri dari Aceh Besar, lagu tradisional dari Aceh Besar sekaligus menjadi pembuka program musik tradisional dan budaya di edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Dan pendengar, setelah ini akan kami hadirkan lagu Ama, lagu tradisional musik, lagu musik tradisional dari Aceh Tengah. Jadi tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
3: Menjanjikan kemenangan.
4: Pro 1, kanal informasi

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa di pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan kami hadirkan lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, Nia Selatan dan Tanjung Balai yang disiarkan oleh RRI Sibolga. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Terkuak adanya dugaan eksploitasi tenaga karyawan Perumda Mual Nauli dalam proyek di lokasi Huntara Pinangcori, Tapanuli Tengah. Perumda Tirtanadi menindaklanjuti keluhan warga komplek Tasbi 1 terkait air bersih yang sempat mengalir keruh menyerupai lumpur. Berikut laporan di lintas Megatol selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jana. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Sibolga. Terkuak adanya dugaan eksploitasi tenaga karyawan Perumda Mual Nauli dalam proyek di lokasi Huntara Pinangcori, Tapanuli Tengah. Berikut laporan Abdul Jalil.
2: Proyek pemasangan jaringan pipa air untuk hunian tetap atau Huntap Penyintas Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi sorotan dengan dugaan eksploitasi tenaga kerja. Raju Firmanda Hutagalung, staf ahli Direktur Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Mual Nauli, sebagai orang pertama menguak sangkaan tersebut. Ia bahkan menyebarluaskan dokumentasi kunjungannya ke lokasi proyek pemasangan jaringan pipa distribusi itu melalui media sosial. Dalam video yang diunggah di akun Facebook pribadi, Raju mengungkapkan adanya permasalahan pada pelaksanaan proyek tersebut. Raju, yang ditemui wartawan secara langsung, membeberkan sejumlah informasi yang diperolehnya hasil kunjungan ke lokasi proyek. Ia mendengar pernyataan bahwa proyek itu ditangani Bernardo Sondang Lumban Gaul, tenaga ahli di Perumda Mual Nauli, Tapanuli Tengah. Bernardo memanfaatkan tenaga beberapa orang karyawan tempatnya bekerja untuk penyelesaian proyek di luar tanggung jawab perusahaan penyedia air bersih milik daerah. Dan mirisnya, para karyawan yang dipekerjakan di luar tugas pokok dan fungsi tidak diberi upah meski telah beberapa minggu dilibatkan untuk pemasangan jaringan pipa air Huntara. Fakta bentuk praktik eksploitasi itu, kata Raju, diperolehnya berdasarkan pengakuan karyawan Perumda yang menjadi korban.
3: Nah, dalam hal pekerjaan kemarin, itu makanya saya terkejut. Ini perintah siapa? Perintah menyebutkan nama Pak Bernard. Terkejut kita. Kalian tahu tidak siapa direktur? Saya tanyain begitu. Nah, inilah dia peristiwanya yang membuat kita terkejut.
4: Ada berapa orang karyawan Perumda yang dipekerjakan di proyek itu?
3: Ada 5 orang yang dipekerjakan dalam proyek tersebut. Ya, statusnya pegawai PDAM.
4: Terdaftar sebagai karyawan
3: PDAM. Yang kerjakan sementara proyek itu tidak terdaftar di jobdesk PDAM dan tidak diketahui oleh setara pimpinan, unsur pimpinan di dalam kantor. Tidak diketahui sama sekali. Itu mereka sudah bekerja selama 2 minggu.
4: Di upah?
3: Tidak dibayarkan gaji. Pengakuan mereka, ya sama yang kita, Pak. Wong kita belum terima gaji dari kantor, gimana Bapak? Kata begitu, berarti ini gaji, kalian berharap gaji dari kantor? Iya, mereka bilang begitu. Jadi pengerjaan ini kalian tidak digaji? Tidak digaji. Nah, yang kita ketahui direktur itu adalah Sekda, dalam hal ini pelaksana tugas, PLT Direktur Perumda Mual Nauli. Nah, kemudian kenapa kita katakan ada dugaan munculnya terjadi penjualan nama-nama PDAM di luar? Ya ini karena liar ini. Kita juga beberapa kali mendapatkan cerita-cerita dari beberapa masyarakat, kemudian ada beberapa orang yang bekerja di Nindi Karya. Mereka sebut bahwa kami kira bahwa beliau sudah direktur. Dan kami pikir cerita ini karena sudah sampai langsung ke beliau, ya semuanya akan berjalan baik.
4: Nah, yang beliau itu dimaksud adalah Bernard Lumban Gaul.
3: Iya.
4: Nah, apa jadi sebenarnya jabatannya?
3: Yang kita pahami adalah beliau
4: statusnya,
3: ini statusnya tenaga ahli.
4: Tenaga ahli.
3: Nah, honor.
4: Honor di Perumda
3: Mual Nauli. Yang kita pahami.
2: Diketahui Bernardo merupakan pemenang proses seleksi pencalonan direktur Perumda Mual Nauli. Ia yang disebut-sebut kerabat dekat istri Bupati Tapanuli Tengah saat ini berhasil lolos dengan nilai tertinggi dari kandidat pesaingnya. Menurut Raju, prestasi Bernardo itu memungkinkan disalahgunakan. Belum ada tanggapan Bernardo terkait hal ini meski telah dihubungi melalui nomor kontak pribadi. Demikian pula Sekretaris Daerah Tapro Tengah Binsar Sitanggang selaku pelaksana tugas Direktur Perumda Mual Dauli. Abdul Jalil melaporkan.
0: Perumda Tirta Nadi menindaklanjuti keluhan warga Komplek Tasbih 1 terkait air bersih yang sempat mengalir keruh menyerupai lumpur. Berikut laporan Arguanda pribadi.
5: Wow, gawat, parah.
6: Sejumlah warga kawasan Komplek Taman Setiabudi Indah, Tasbih 1 Medan mengeluhkan kualitas pasokan air bersih yang mendadak mengalir dalam kondisi keruh dan berwarna kecoklatan. Kondisi tersebut sempat memicu kekhawatiran warga untuk menggunakan air dalam memenuhi kebutuhan sanitasi rumah tangga sehari-hari. Berdasarkan rekaman video keluhan yang sempat beredar di media sosial pada Jumat 15 Mei 2026, air yang keluar dari keran warga terlihat kotor menyerupai lumpur saat dialirkan ke wastafel dan bak penampungan.
5: Air di Komplek Taman Setiabudi Indah 1 Medan Blok L nomor 18. Wow, gawat, parah.
6: Merespon keluhan tersebut, Kepala Bidang Publikasi dan Komunikasi Perumda Tirta Nadi, Lokot Parlindunga Siregar, kepada RRI pada Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan bahwa penurunan kualitas air sesaat tersebut terjadi pasca adanya gangguan teknis pada infrastruktur distribusi utama yang mengarah ke Komplek Tasbih 1.
7: Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada warga Kompleks Taman Setiabudi Indah atau Tasbih 1 atas ketidaknyamanan terkait kondisi air yang sempat keruh. Perlu kami klarifikasi bahwa hal tersebut terjadi pasca adanya gangguan teknis di mana salah satu pompa distribusi yang mengarah ke Komplek Tasbih 1 mengalami kerusakan.
6: Lokot memaparkan ketika proses perbaikan pompa selesai dan mesin mulai dioperasikan kembali untuk mengalirkan air, muncul tekanan hidrolik mendadak di dalam jaringan perpipaan. Tekanan kuat inilah yang kemudian menghentakkan dan mengangkat sisa-sisa endapan alami di dalam pipa, sehingga air yang keluar ke pelanggan sempat berubah warna untuk beberapa saat. Pihak manajemen juga memastikan proses normalisasi kualitas air berjalan dengan cepat. Sejak sudah normal kembali, pada Jumat 15 Mei 2026 sorenya, aliran air bersih ke rumah-rumah pelanggan di Komplek Tasbih 1 dan sekitarnya dipastikan sudah kembali jernih, normal dan layak digunakan seperti sedia kala. Demikian Arguanda pribadi melaporkan.
7: Jernih dan normal sepenuhnya.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Utara targetkan pendapatan asli daerah tahun 2026 sebesar 10,9 miliar rupiah. Berikut laporan Muneli Harefa.
8: PAD-nya kita targetkan sebesar 10,9 miliar dan mudah-mudahan ya tercapai.
9: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menargetkan pendapatan asli daerah PAD sebesar 10,9 miliar pada tahun 2026. Target ini lebih kecil dibanding realisasi PAD tahun 2025 lalu. Kepala Bidang Perpajakan BPKPD Kabupaten Nias Utara Yohanes Sarman Jelasi mengatakan hingga saat ini PAD yang sudah terrealisasi mencapai 953 juta lebih. Untuk menggenjot PAD ini, BPKPD Nias Utara telah menyusun rencana aksi dengan berkolaborasi dengan UPTD Samsat. Kolaborasi ini fokus meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor PKB. Yohanes menjelaskan setiap minggu pertama tiap bulan akan dilaksanakan Samsat keliling untuk mempercepat pelayanan pengurusan perpanjangan STNK. Langkah ini diharapkan mendekatkan layanan ke masyarakat.
8: Rencana-rencana aksi bagaimana kita menggenjot biar rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu dapat tercapai. Salah satunya kami kolaborasi dengan PT Pertamina Provinsi Sumatera Utara, Samsat, itu melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak dengan PKB aktif dan sudah ada kesepakatan dengan Bapenda Provinsi Sumatera Utara. Setiap hari Selasa, minggu pertama setiap bulan akan dilaksanakan kegiatan samsat keliling lebih dekat dengan masyarakat dalam pelayanan pengurusan perpanjangan STNK.
9: Selain PKB, sumber PAD Nias Utara berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. BPKPD optimistis strategis jemput bola lewat Samsat keliling dapat mendongkrak realisasi PAD Kabupaten Nias Utara tahun 2026. Pemkab Nias Utara berharap kesadaran wajib pajak meningkat agar target 10,9 miliar tercapai dan digunakan untuk pembangunan daerah. Munili Harifa melaporkan.
0: Pendengar, Anda dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara terus mendorong pengurangan angka kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Upaya tersebut dilakukan lewat bantuan usaha ekonomi produktif dan pembentukan kelompok usaha bersama untuk mendukung peningkatan penghasilan dan kemandirian warga. Berikut laporan Raihan Putri.
10: Pertama, bantuan usaha ekonomi produktif, dan kedua, kelompok usaha bersama.
11: Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mencapai 1.280.000 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS periode September 2025. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Fahrizal Nasution mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan Dinas Sosial pada tahun 2025 difokuskan pada dua program utama, yakni Usaha Ekonomi Produktif, UEP, dan Kelompok Usaha Bersama, KUBE. Fahrizal menjelaskan UEP merupakan program pemberian bantuan kepada masyarakat secara individu berupa barang, bukan uang, sebagai stimulus untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan pendapatan. Untuk UEP, daerah penerima meliputi Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Padang Sidempuan. Jenis bantuan yang diberikan antara lain peralatan usaha pembuatan kue, peralatan cukur atau barbershop, serta peralatan menjahit. Sementara itu, untuk program KUBE, bantuan diberikan secara berkelompok kepada masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan Kabupaten Dairi dengan jenis bantuan serupa.
10: Kita itu di tahun 2025 ada dua. Pertama, bantuan usaha ekonomi produktif, dan kedua, kelompok usaha bersama. Usaha ekonomi produktif, masyarakat yang beri rangsangan untuk merubah persepsi dan meningkatkan pendapatan yang diberikan bantuan secara individu, tapi bantuan itu adalah bantuan barang, bukan bantuan uang. Bantuan barang untuk mendukung dia untuk usaha memberikan pendapatan merupakan mata pencarian.
11: Lebih lanjut, Farizal mengatakan, berdasarkan realisasi 2025, penerima bantuan KUBE tercatat sebanyak 153 jiwa, sementara UEP sebanyak 116 jiwa, atau total 272 penerima. Dengan asumsi satu keluarga terdiri dari 5 orang, maka program tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 1.360 jiwa di Sumatera Utara. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Derasnya arus modernisasi membuat keberadaan becak dayung kian terpinggirkan dan berdampak pada menurunnya penghasilan para penariknya. Berikut laporan James Franciscus.
12: Keberadaan becak dayung di tengah kota kini semakin terancam. Arus modernisasi yang menghadirkan transportasi lebih cepat dan praktis membuat becak tradisional ini kian kehilangan pelanggan. Para penarik becak dayung mengaku penghasilan mereka turun menurun drastis. Kehadiran becak mesin yang lebih diminati masyarakat menjadi tantangan terbesar yang sulit mereka hadapi. Herman, seorang penarik becak dayung, saat dijumpai RRI kemarin mengatakan, omset yang ia peroleh dalam sehari hanya berkisar Rp30.000. Kondisi ini menimbulkan harapan besar kepada pemerintah. Herman menginginkan adanya perhatian dan solusi nyata agar tetap bisa bertahan di tengah perubahan zaman.
13: Cuman yang awak harapkan itu anak sekolah. Ya mudah-mudahan begitulah ada perhatian pemerintah terhadap becak dayung, bagi penarik becak dayung. Karena pendapatan gratis turun, disebabkan karena udah banyak saingan becak mesin. Mudah-mudahan pemerintah kalau misalnya nanti mendengar ya dikumpulkan kami, dikasih solusi ataupun bagaimana.
12: Herman juga berharap pemerintah membuka ruang dialog untuk mencari jalan keluar terbaik, sehingga keberadaan becak dayung sebagai transportasi tradisional tetap dapat dipertahankan, sekaligus menjamin keberlangsungan hidup para pengemudinya. James melaporkan.
0: Keberadaan batu-batu besar dengan berbagai macam bentuk dan ukuran menjadikan situs megalit Tundru Baho di Nia Selatan sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
14: Situs megalit Tundru Baho adalah sebuah peninggalan budaya masa lampau di Desa Lahusa Idanetai, Kecamatan Idantai, Kabupaten Nia Selatan. Situs ini merupakan bekas perkampungan kuno di mana dahulu kala masyarakat menggelar musyawarah adat dan pesta di tempat ini. Lokasi ini juga sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara yang penasaran dengan keunikan batu-batu besar yang tertata rapi di tempat tersebut. Bahkan ada juga para peneliti dalam dan luar negeri yang tertarik untuk mempelajari peninggalan budaya Neolitikum di tempat ini. Di sini kita dapat melihat susunan batu-batu besar dengan berbagai macam ukuran dan bentuk. Masing-masing batu memiliki fungsi seperti dijelaskan oleh juru pelihara situs Yanuari Telumbanua berikut ini.
15: Yang besar sana itu namanya Behu. Yang kecil-kecilnya Saitagari. Ada di sini bentuk penjara. Yang seperti kambing itu satu leher. Ada yang dua leher, ada juga yang tiga leher.
14: Bedanya artinya?
15: Artinya yang satu leher itu waktu membuat pesta owasa dulu kakek kita, disitulah kedudukannya. Yang dua leher berarti samping kiri kanannya suami istri. Yang tiga lehernya ajudannya yang kiri kanan, di tengah dia. Kalau meja bulat ini bu, yang ini, itulah namanya Gowinilare. Tempat untuk menarik istri raja waktu membuat pesta owasa. Kalau yang meja ini, itulah meja hakim tadi. Kalau udah di ini, divonis di sini, baru dimasukkan di penjara.
14: Namun, diperlukan upaya untuk menjaga kelestarian situs yang sudah berusia ratusan tahun tersebut. Pasalnya, selain dimakan usia, perawatannya juga harus dilakukan tidak dengan sembarangan, agar tidak merusak batu-batu. Untuk mendukung hal ini, pada awal Mei 2026 lalu, Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahe telah menyampaikan usulan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon agar situs Megalitun Dumbaho dapat ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Dengan penetapan status ini nantinya, diharapkan upaya pelestarian situs Tundumbaho dapat dilakukan secara maksimal, sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisata di lokasi tersebut. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, dan RRI Gunung Sitoli. Pendengar, selanjutnya kita ikuti feature dengan judul Yonif TP903, Balu Seda Perkuat TNI di Kepulauan Nias, produksi oleh reporter Indra Jaya Zendrato.

0: Pendengar, langit di wilayah Kabupaten Nias Barat tampak cerah ketika sejumlah tokoh daerah, aparat TNI, dan masyarakat mulai memadati lokasi pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP903 Baluseda di atas lahan seluas kurang lebih 50 hektar yang nantinya akan berdiri markas Satuan Teritorial Pembangunan tersebut. Harapan baru bagi penguatan pertahanan dan percepatan pembangunan Kepulauan Nias mulai ditanamkan. Kehadiran Bupati Nias Barat, jajaran TNI, anggota DPRD, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, hingga para penghibah tanah menjadi simbol dukungan bersama terhadap pembangunan strategi tersebut. Suasana penuh semangat tampak menyelimuti acara, terlebih ketika alat berat mulai bergerak dan peletakan batu pertama dilakukan sebagai tanda dimulainya pembangunan. Bupati Nias Barat, Dr. Eliun Swaruwu, SPT MSI, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan Yonif TP903 Baluseda. Menurutnya, keberadaan Satuan Teritorial Pembangunan tersebut diyakini akan memberikan dampak positif bagi keamanan maupun kesejahteraan masyarakat sekitar.
1: Tentu harapan kita dengan terbangunnya Yonif 903 dapat memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nias Barat, terutama masalah pertumbuhan ekonomi dengan dampak dari terbangunnya Yonif 903 ini. Masyarakat juga turut merasakan kehadiran mereka baik dari aspek keamanan, kedisiplinan, dan terutama juga aspek dampak ekonomi.
0: Pernyataan itu mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap fungsi Yonif TP yang tidak hanya berorientasi pada pertahanan negara, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan di daerah. Di sisi lain, Dandim 0213 Nias, Sampe T. Butar-Butar menegaskan bahwa pembangunan fasilitas dan infrastruktur Yonif TP903 Baluseda merupakan bagian dari langkah strategis TNI Angkatan Darat dalam memperkuat pertahanan sekaligus membantu pembangunan daerah.
2: Kami sangat berterima kasih kami diakomodir untuk dapat hadir di tengah-tengah masyarakat Nias Barat. Kemudian terkait tadi penyampaian masyarakat bahwa dengan berdirinya batalion di sini, mereka mengharapkan untuk anak-anak yang ada di sini mungkin mempunyai cita-cita menjadi TNI. Tentu ini menjadi masukan yang baik bagi kami dan tentu akan kami akomodir dan kami sampaikan kepada pimpinan kami tanpa mengurangi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, tanpa mengurangi kualitas apabila anak-anak kita yang di sini memang memenuhi syarat untuk diterima menjadi angkatan darat, ya tentu kami akan sampaikan ke pimpinan kami.
0: Pembangunan Yonif TP903 Baluseda juga menjadi bukti bahwa wilayah Kepulauan Nias memiliki posisi strategis yang penting. Kehadiran satuan ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antara aparat dan masyarakat, terutama dalam mendukung ketahanan wilayah serta penanganan berbagai persoalan sosial dan pembangunan di daerah terpencil. Di tengah hamparan lahan yang masih terbuka, tersimpan optimisme bahwa kawasan tersebut kelak akan menjadi pusat kekuatan strategis TNI di Kepulauan Nias. Lebih dari sekedar pembangunan fisik, groundbreaking Yonif TP903 Baluseda menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Sebuah langkah awal menuju penguatan pertahanan yang berjalan seiring dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Demikian feature kali ini. Saya Indra Jajanrate mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada feature berikutnya.
3: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
4: Demikian lintas Megatol hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Siang hari ini edisi 17 Mei 2026. Dan pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bergabung bersama kami di 0631225 untuk merequest jumlah lagu dan menyampaikan salam-salam untuk sanak saudara atau pendengar lainnya. Baik, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
1: Dengan Eko Manalu.
0: Oke, Bang Eko, apa kabar siang hari ini?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Eko mau request lagu apa?
1: Ya, bagaimana di situ cuaca?
0: Di sini cuacanya panas terik. Alhamdulillah cerah.
1: Oh, terik.
0: Iya.
1: Oh, sama juga ya?
0: Iya, sama berarti.
1: Iya, di sini juga terik, kabar.
0: Semoga sehat selalu ya, Bang Eko, dengan juga seluruh
1: dengan
0: orang di sana.
1: Keluarga.
0: Iya.
1: Oh iya ya. Mau request lagu ya?
0: Boleh, mau request lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya. Lagu Bagai Asmara.
0: Bagai Asmara?
1: Ya.
0: Zia cari dulu, mau salam-salam buat yang lain?
1: Salam-salamnya buat Parningotan Manalu sama Upung Roma sama siapa ya yang ada di Pengaribuan yang Luhut Pak Paham.
0: Iya.
1: Ya, buatnya kakak selamat tugas ya.
0: Siap, terima kasih banyak Bang Eko.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada Badai Asmara.
1: Oke.
0: Okay.
1: Siap. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Bang Ingot Manalu di Dolok Sanggul.
0: Bang Ingot Manalu di Dolok Sanggul, apa kabarnya siang hari ini?
2: Ya, selalu bagaimana kabar Azizi ya?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Mau,
0: iya boleh, mau request lagu apa?
2: Ini Rindu lah.
0: Ini Rindu?
2: Iya, Ini Rindu.
0: Oke, mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
2: Salam-salamnya buat semua pendengar kita ya. Jadi mesti nak bertugas.
0: Siap.
2: Selamat siang program Dangdut adalah kita juga.
0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Ih, asa nggak tahu.
0: Ariel Noah.
3: Yoi.
0: Oke.
3: Kenapa enggak Widya hari ini?
0: Kak Widya?
3: Rocker?
0: Enggak, kemarin Kak Widya 2 hari yang lalu.
3: Tadi malam kan dia?
0: Itu rocker semalam.
3: Oh. Kirain cuma di catur aja yang ke rocker.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas, karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo Sobat Rupiah. Kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah. Cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah Duta Rupiah Perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
5: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
4: Emang dessertnya apaan, Boy?
5: Pisang lumer coklat.
4: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
5: Hah? Maksudnya, Bang?
4: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
5: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
4: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
5: Bang, makan Bang.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Rinduku Rindu dari Mahalini. Dan pendengar, kembali kami hadir dengan sejumlah informasi dan kali ini masih informasi seputar Piala Dunia 2026. Kali ini dari Tunisia pendengar, Lamouchi rombak skuad Tunisia untuk Piala Dunia 2026. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, pelatih timnas Tunisia Sabri Lamouchi melakukan perombakan besar dalam skuad untuk persiapan menuju Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain baru dipanggil untuk menggantikan beberapa wajah lama. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Rani Khedira. Gelandang Union Berlin itu berpeluang menjalani debut bersama Tunisia di ajang Piala Dunia 2026 setelah tampil impresif dalam laga uji coba menghadapi Haiti dan Kanada. Sejak menangani Tunisia, Lamouchi konsisten memberi kesempatan kepada pemain-pemain baru. Selain Khedira, sejumlah nama seperti Khalil Ayari, Raya Chikoumi, Ryan Elomi, dan Omar Rekik juga mendapat panggilan tim nasional. Di sisi lain, Anis Ben Slimane kembali memperkuat Tunisia setelah pulih dari cedera. Sementara itu, Ferjani Sassi, Yassine Meriah, dan Naim Sliti tidak masuk dalam daftar skuad pilihan Lamouchi. Pelatih asal Prancis itu juga mengajak para supporter untuk memberikan dukungan penuh kepada Tunisia selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Menurutnya, dukungan akan memberikan dampak pada permainan di lapangan. Baik pendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia yang dapat kami informasikan. Kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Sebenarnya Cinta dari Leto. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Jana dan masih dengan informasi seputar Piala Dunia 2026. Kali ini Pantai Gading bawa aroma Liga Inggris ke Timnas. Dengar dilansir dari laman resmi rri.co.id, 4 pemain Liga Premier Inggris dipanggil untuk memperkuat Timnas Pantai Gading. Dari 26 nama, tak ada mantan pemain Crystal Palace, Wilfried Zaha. Pemain berusia 33 tahun ini memperkuat Pantai Gading di African Cup of Nations, namun saat pemilihan nama pemain ia tidak masuk dalam daftar Timnas. Seko Fofana, Jean-Michel Seri, Simon Adingra dan Nicolas Pepe masuk daftar 26 pemain Pantai Gading. Mereka punya jam terbang tinggi di Liga Inggris. Yann Diamande dari Leipzig dikabarkan segera ke Liga Inggris musim panas ini. Ia bersama Angelon Boni masuk skuad Timnas Pantai Gading. Pantai Gading tergabung di grup E bersama Ekuador, Jerman dan Curacao. Piala Dunia 2026 akan jadi Piala Dunia keempat untuk Pantai Gading. Sebelumnya, tim ini belum pernah lolos dari babak penyisihan grup. Kali ini pelatih Emer Sefai yakin timnya akan lolos ke putaran 2. Untuk menguji kesiapan para pemain Pantai Gading akan turun di uji coba, tim ini akan melawan Prancis pada 4 Juni yang bisa jadi debut untuk Boni. Baik pendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia yang dapat kami sampaikan. Dan kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan kami hadirkan buletin berita daerah sepekan. Dan setelah ini pendengar akan kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Sepenuh Hati dari Roni Parulian featuring Andi Rianto. Jadi tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya warga Kecamatan Tampianauli, Kabupaten Tapanuli Tengah bakal menikmati kemudahan mendapatkan air bersih. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat kembali terlihat dalam upaya pemberantasan narkoba di Kota Padang Sidimpuan. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jana.

Warga Kecamatan Tapianauli, Kabupaten Tapanuli Tengah atau Tapteng bakal menikmati kemudahan mendapatkan air bersih. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Air Minum Mualnauli Tapanuli Tengah telah memulai pengerjaan pengembangan jaringan distribusi air di wilayah tersebut. Realisasi proyek pembangunan fasilitas air bersih untuk warga Tapianauli digagas oleh Pemkab Tapteng bersama Wahana Visi Indonesia atau WVI. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengapresiasi partisipasi WVI membantu pemulihan Tapteng pasca dilanda bencana pada akhir tahun lalu. Khususnya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga di wilayah terdampak banjir bandang dan longsor. Pernyataan ini disampaikan Masinton pada saat acara groundbreaking atau memulai proyek kemanusiaan itu pada hari Rabu 13 Mei 2026 di kantor Camat Tapianauli. Manajer WVI Penanggulangan Bencana Aceh Sumatera, Berwandin Ibrani Simbolon, menjelaskan pihaknya berkolaborasi dengan Perumda Mualnauli untuk proyek pembangunan jaringan air bersih di Tapanuli Tengah. Poldang Siburian, tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan rasa optimis terhadap perubahan kampung halamannya. Menurutnya, keberadaan akses air bersih merupakan sesuatu yang sejak lama didambakan warga Tapianauli. Di acara groundbreaking WVI, secara simbolik menyerahkan bantuan perlengkapan sistem distribusi air berupa pipa, meteran, dan soket kepada pihak Perumda Minum Mualnauli. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menghibahkan sebidang tanah di Desa Simangorongsang, Kecamatan Dolok Sanggul untuk pembangunan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan. Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dilaksanakan di ruang kerja Bupati Humbang Hasundutan Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi Dolok Sanggul hari Senin 11 Mei 2026. Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemberian hibah tanah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Lebih lanjut disampaikan, keberadaan kantor Bawaslu yang memadai diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga tercipta proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas. Bupati juga berharap sinergi antara pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Bawaslu dapat terus terjalin dengan baik demi mewujudkan stabilitas demokrasi dan menjaga kondusivitas daerah. Sementara itu, PLT Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Rudi Junjungan Sirait SSTMAK menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Humbang Hasundutan atas dukungan yang diberikan melalui hibah tanah tersebut. Bantuan ini dinilai menjadi langkah penting dalam mendukung kelembagaan Bawaslu agar semakin optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemilu di daerah. Bupati Humbang Hasundutan Oloan Penababan menerima audiensi dari Yayasan Panther Maria Indonesia atau YPMI terkait rencana pelaksanaan kegiatan silaturahmi dalam rangka hari ulang tahun atau HUT ke-17 Panther Mania di ruang kerjanya Perkantoran Bukit Inspirasi Dolok Sanggul. Dalam audiensi tersebut, Bupati Humbang Hasundutan menyampaikan selamat datang kepada para pengurus dan anggota Panther Mania Indonesia yang hadir di kantor Bupati Humbang Hasundutan. Kehadiran komunitas otomotif tersebut diharapkan dapat mempererat silaturahmi sekaligus memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat luas. Bupati Humbang Hasundutan mengapresiasi keberadaan komunitas otomotif sebagai wadah positif bagi masyarakat, termasuk berbagai kegiatan sosial yang dijalankan melalui Yayasan Panther Mania Indonesia. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan juga menyatakan terbuka untuk bekerja sama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti donor darah, bantuan bencana maupun aksi sosial lainnya yang berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, mendengar Bupati berharap seluruh anggota Panther Mania dapat turut mempromosikan potensi wisata Humbang Hasundutan melalui kegiatan touring dan berbagai aktivitas komunitas lainnya. Menurutnya, komunitas otomotif memiliki peran besar dalam memperkenalkan destinasi wisata dan daerah kepada masyarakat luas. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menitipkan pesan agar Panther Mania Indonesia terus menjadi pelopor keselamatan berkendara,
atau safety driving yang senantiasa mengedepankan budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi pengguna jalan lainnya di Humbang Hasundutan. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat kembali terlihat dalam upaya pemberantasan narkoba di Kota Padang Sidimpuan hari Kamis 14 Mei 2026. Polsek Padang Sidimpuan Batu Nadua bersama warga lingkungan 6 Kelurahan Ujung Pandang, Kelurahan Ujung Padang meratakan sebuah gubuk yang diduga kerap dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba dalam kegiatan Gerakan Sikat Narkoba atau GSN. Kegiatan dipimpin langsung Kapolsek Batu Nadua AKP Sulaiman Rangkuti. Tim turun langsung ke Jalan Kasantarozi S. Deli, gubuk berbahan kayu dan terpal yang berada di kebun milik Dakdin Harahap itu dibongkar kemudian dibakar setelah mendapat persetujuan dari pemilik lahan. Aksi tersebut turut melibatkan Kepala Lingkungan 6, Mislan Swedi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta puluhan warga setempat. Warga menyambut positif langkah cepat yang dilakukan aparat kepolisian bersama masyarakat. Kepling 6 Ujung Padang, Mislam Swedi menegaskan komitmen warga untuk menolak segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Sementara itu AKP Sulaiman Rangkuti mengatakan gerakan sikat narkoba merupakan bentuk kehadiran polisi yang humanis dan responsif terhadap keresahan masyarakat. Warga berharap kegiatan gerakan sikat narkoba terus dilakukan secara berkelanjutan agar lingkungan 6 Kelurahan Ujung Padang tetap bersih dari peredaran narkoba dan menjadi lingkungan yang aman bagi generasi muda. Pendengar, selanjutnya kita ikuti buletin berita daerah sepekan selengkapnya disampaikan Abdul Jalil.

0: Pendengar, sejumlah informasi, berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini. Hasil liputan reporter RRI Sibolga, kami rangkum dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan dan Badan Amil Zakat Nasional Basnas optimalkan zakat kalangan aparatur sipil negara.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Padang Sidimpuan menggelar sosialisasi zakat, infak, dan sodakoh atau JIS di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Sidimpuan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan diikuti oleh jajaran aparatur sipil negara atau ASN sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam menunaikan zakat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wali Kota Padang Sidimpuan, Letnan Dali Munte, bersama Ketua Basnas Kota Padang Sidimpuan, Jainal Arifin Tampubolon. Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan terhadap optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Dalam arahannya, Letnan menegaskan pentingnya komitmen ASN dalam menunaikan zakat mal sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan agama, zakat juga dinilai memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
2: Instruksi PSBB ini hanya menggunakan bukti nomor yang disarapkan. Kita semua ini harus jelas Bapak Ibu, harus secara bukti Bapak Ibu. Mampaknya sudah, kalau tidak mampu kita keluar, kamu membantu seluruh kita yang tidak ada dalam masyarakatnya.
1: Sementara itu, Ketua Basnas Kota Padang Sidimpuan, Jainal Arifin Tampubolon menyampaikan bahwa pengelolaan zakat yang optimal akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mendukung program sosial dan pemberdayaan umat. Ia berharap dukungan ASN terus meningkat agar zakat, infak, dan sodakoh yang terkumpul dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Liana Sution melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah meningkatkan nominal insentif guru TK dan PAUD. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menaikkan nominal insentif atau tambahan penghasilan khusus bagi guru taman kanak-kanak TK dan guru pendidikan anak usia dini PAUD. Kabar baik ini disampaikan langsung Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu saat pelaksanaan upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di lapangan bola kaki Pandan. Pada tahun ini, kata Masinton, mereka para guru yang mengajar di sekolah wilayah perkotaan akan menerima kenaikan insentif sebesar Rp250.000 per bulan dari tahun sebelumnya Rp100.000. Berbeda kebijakannya untuk guru TK dan guru PAUD yang bertugas di daerah terpencil. Pemerintah daerah menaikkan nominal insentif sebesar Rp350.000 per bulan. Dan total ada sebanyak 697 orang guru penerima insentif.
3: Kalau tahun 2025 insentif guru TK PAUD tadi sebesar 100.000, sekarang tahun 2026 hasil efisiensi kita alokasikan untuk insentif bagi guru TK dan PAUD dari 100.000 menjadi 250.000 per bulan. Dan untuk di daerah terpencil, sekarang tahun 2026 naik menjadi Rp350.000 per bulan.
0: Hal lain disampaikan Masinton bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Menurutnya usulan tersebut sudah disetujui Kemendikdasmen RI dengan akan bertambahnya kuota calon penerima manfaat bantuan tunai biaya pendidikan pada tahun ini. Abdul Jalil melaporkan. Ratusan peserta didik dari berbagai Raudatul Atfal di Kota Sibolga mengikuti simulasi ibadah haji.
4: Masjid Agung Kota Sibolga dipenuhi oleh calon jemaah haji cilik yang mengenakan pakaian ihram putih bersih. Sebanyak 300-an peserta didik dari berbagai Raudatul Atfal atau RA se-Kota Sibolga berkumpul untuk mengikuti simulasi ibadah haji pada Rabu pagi 13 Mei 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh Ikatan Guru Raudatul Atfal atau IGRA Kota Sibolga ini mengusung tema inspiratif, menumbuhkan semangat berhaji sejak dini. Ketua IGRA Kota Sibolga, Afrida Hutagalung, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai rukun Islam kelima kepada anak-anak, Para peserta yang berasal dari 10 TK atau RA di seluruh penjuru kota tampak antusias mengikuti tahapan-tahapan manasik, mulai dari wukuf di Arafah, lempar jumrah di Mina, tawaf mengelilingi replika Ka'bah, serta sa'i antara Bukit Safa dan Marwah.
5: Tingkat RA sekota Sibolga merupakan program hijrah yang kita laksanakan mulai dari tahun 2012. Namun kegiatannya berpindah-pindah. Kadang kita di Semarang-Marwah, kadang di Kon dan di lapangan Stadion Horas. Nah ini kita minimalis karena setiap tahun kita melihat ada kekurangan. Jadi kita buat di supaya lebih khusus lagi pelaksanaannya, dan ini perkenalkan kepada anak bahwa rukun Islam yang kelima itu adalah naik haji bagi yang mampu, agar mereka dari ini mempunyai niat kalau besar nanti mereka akan menunaikan rukun Islam yang kelima.
4: Kegiatan edukasi religi ini mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga. Sekretaris Disdikbud Kota Sibolga, Budiman Huta Barat yang hadir, menyatakan bahwa kegiatan luar ruangan seperti ini sangat efektif untuk pembentukan karakter dan spiritualitas anak.
6: Ya, terima kasih. Mungkin kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga pada dasarnya dan pada prinsipnya sangat mengapresiasi terhadap pelaksanaan manasik haji tingkat TK ini, Pondok ini. Kami kira pelaksanaan manasik haji ini sangat bagus dan sangat banyak manfaatnya, terutama dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam, khususnya adalah nilai-nilai pelaksanaan ibadah haji yang merupakan hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi nilai-nilai ibadah haji tersebut sudah selayaknya untuk ditanamkan sejak dini, mulai dari anak-anak usia dini.
4: Dengan melibatkan 300-an siswa, kegiatan ini diharapkan menjadi agenda rutin tahunan. Suasana haru dan ceria bercampur menjadi satu saat suara talbiyah labbaik Allahumma labbaik menggema di lokasi acara, dikumandangkan dengan polos oleh para siswa. Melalui peragaan manasik ini, Igra dan Disdikbud Sibolga berharap dapat mencetak generasi yang cerdas secara intelektual namun tetap teguh dalam nilai-nilai tauhid. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pemerintah menerapkan program Deep Learning untuk memajukan pendidikan nasional. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen RI, menerapkan Deep Learning atau pendekatan pembelajaran mendalam sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hal ini disampaikan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu membacakan naskah pidato Mendikdasmen Abdul Mukti saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 di lapangan Bola Kaki Pandan. Dikatakan bahwa program Deep Learning merupakan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
7: Sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur, dan bermartabat. Berdasarkan landasan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
0: Kemendikdasmen telah menetapkan 5 kebijakan strategis untuk mendukung pelaksanaan program Deep Learning. Pertama, revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana memadai. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk sebanyak 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital atau PID telah didistribusikan dan dipergunakan di lebih dari 22.800 satuan pendidikan. Abdul Jalil melaporkan. Jalan ke lokasi transmigrasi kolang yang buruk menghambat warga mendistribusikan hasil pertanian.
8: Warga tani di lokasi bekas pemukiman transmigrasi di Kecamatan Kolang meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membangun akses jalan menuju kawasan itu, mengingat kawasan itu merupakan salah satu wilayah sentra pertanian dan perkebunan. Permintaan itu diutarakan M. Solihin, warga di Desa Rawang Makmur, kepada RRI di Raso, Kecamatan Kolang. Solihin mengatakan warga tani yang bermukim di kawasan itu sangat sulit untuk memasarkan hasil pertanian akibat buruknya akses jalan ke wilayah itu yang sangat licin dan berlumpur di saat musim penghujan, hingga sangat sulit untuk dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4.
9: Setiap harinya harus melintas jalan ini. Jalan ini adalah jalan penghubung dari dusun kami, di mana daerah pertanian, jadi membawa hasil bumi harus melintasi jalan ini. Ini sangat sulit dilewati oleh kendaraan, karena sangat licin, apalagi terjadi musim hujan, jalan ini nggak bisa dilewati.
8: Karena itu Solihin dan warga lainnya berharap pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat segera membangun akses jalan ke kawasan itu guna menghidupkan geliat perekonomian warga di wilayah itu. Denny Sihaan melaporkan.
0: Polres Toba meningkatkan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong.
10: Keluhan warga terkait kebisingan knalpot brong kian meningkat di wilayah Kabupaten Toba. Suara bising yang kerap muncul, terutama pada malam hari dan akhir pekan, dinilai mengganggu waktu istirahat serta kenyamanan masyarakat di lingkungan pemukiman. Menanggapi hal tersebut, Polres Toba mengambil langkah tegas dengan mengejarkan razia di sejumlah titik yang dianggap rawan pelanggaran. Penindakan ini tidak hanya bersifat imbauan, tetapi juga disertai tindakan hukum berupa penyitaan kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Kapolres Toba KBP Vicentius Jimmy Parabaga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk respon atas aspirasi masyarakat yang menginginkan lingkungan yang lebih tertib dan juga nyaman. Ia menyebutkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara rutin, khususnya pada jam-jam rawan terjadi pelanggaran.
11: Polisi tidak akan selesai menangani ini selama orang tua membiarkan anak-anaknya seperti ini. Tidak bisa. Kita semua harus bekerja sama. Pemerintah, kepolisian, dan orang tua. Leluhur kita, ini bahasa ini saya ingin menjadi booming. Leluhur kita, orang tua kita, itu kalau bukan petani, nelayan. Kalau tidak berburu kayak leluhur saya, tidak ada pembalap Valentino Rossi, maka wajar kalau banyak kecelakaan, banyak sekali yang salah dalam penggunaan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, karena memang leluhur kita bukan pembalap, bukan Valentino Rossi yang jago di tikungan.
10: Selain mengganggu kenyamanan, penggunaan knalpot brong juga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu, Polres Toba mengimbau para pengendara, khususnya kalangan muda, untuk lebih disiplin dalam mematuhi aturan, serta menggunakan perlengkapan kendaraan sesuai standar yang telah ditetapkan. James melaporkan.
0: Ratusan kapal nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah tak turun melaut akibat kelangkaan BBM.
4: Ketegangan konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel di Selat Hormuz tak kunjung usai. Akibatnya pasokan bahan bakar minyak dari Rusia yang tidak masuk ke Indonesia berdampak langsung kepada nelayan di Tapanuli Tengah dan Sibolga. Selain pasokan yang mulai berkurang dari pemerintah melalui Pertamina untuk solar subsidi, kenaikan harga solar non-subsidi atau dexlite yang tembus di harga Rp30.000 per liter membuat biaya operasional membengkak drastis, sehingga aktivitas perikanan di sejumlah pelabuhan di kedua daerah ini nyaris lumpuh. Sebagian nelayan tampak hanya melakukan perbaikan alat tangkap mereka dan ogah untuk melaut. Arifin Sianifar, pengusaha kapal perikanan, mengatakan pasokan BBM solar di SPBN biasanya ia dapatkan sebanyak 3.000 liter untuk sekali berangkat melaut. Namun saat ini, para nelayan hanya mendapatkan jatah 1.000 liter saja. Keterlambatan masuknya pasokan tersebut sering mengakibatkan para nelayan mengalami kerugian. Hal itu dikarenakan jarak dan waktu untuk menangkap ikan tak maksimal yang disebabkan BBM solar yang terbatas. Hasil yang didapatkan pun tak mencukupi untuk mereka. Ia berharap kedepannya pasokan BBM bagi nelayan lancar dan normal kembali.
12: Sebagai pengusaha kapal nelayan, bahwasanya keluhan saya terjadi keterlambatan pengisian BBM untuk berangkat kapal ke laut, yang mana kita telah mengurus SPB bahwasannya telah tertera di sana bahwasannya minyak kita dengan 3.000 liter, ternyata di SPBN cuma ada 1.000 liter.
13: Itu yang 1.000 liter itu yang diterima, Bang?
12: Iya, itulah yang kita terima dulu dengan catatannya begini. Kenapa ini kita harus memberangkatkan kapal? Karena banyaknya terjadi anggota kapal lari dan meninggalkan kita, dan itu mengakibatkan kerugian bagi kita pengusaha. Nah, jadi kita berangkatkanlah kapal ini dengan 1.000 liter. Ternyata itu kan tidak mencukupi.
4: Kini nelayan dan para pengusaha kapal perikanan Tapanuli Tengah dan Sibolga berharap Presiden Prabowo melalui Kementerian SDM Bahlil Lahadalia benar-benar memperhatikan nasib mereka agar pasokan BBM solar subsidi tak dikurangi supaya mereka bisa melaut lagi. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Penyaluran bantuan pasca bencana di Desa Mela 2, Kecamatan Tapianauli, Kabupaten Tapanuli Tengah menuai protes warga. Penyaluran bantuan pasca bencana di Desa Mela 2, Kecamatan Tapianauli, Kabupaten Tapanuli Tengah menuai protes warga. Aparatur desa tersebut dituding nepotisme dalam urusan pendataan korban banjir bandang dan longsor yang melanda Tapanuli Tengah pada akhir tahun 2025. Menurut warga setempat bernama Aji Silitonga, penyaluran beragam bantuan pasca bencana dari pemerintah pusat di desanya tidak tepat sasaran. Wanita berumur 30 tahun itu juga menyebut daftar keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan didominasi oleh aparatur desa bersama kerabat.
14: Contohnya misalnya yang saya ketahui yang menerima bantuan bencana kemarin itu rata-rata keluarga aparat desa dan termasuk aparat desanya. Sebagian besar, tidak semua, sebagian besar ada aparat desa yang menerima bantuan banjir.
15: Yang kakak tahu mereka itu terdampak langsung dari bencana banjir itu gak?
14: Ada yang tidak terdampak, ada yang terdampak.
15: Ada yang terdampak. Yang tidak terdampak itu banyak? Kemudian mereka menerima?
14: Tidak, ada beberapa orang. Tidak semua, tapi ada beberapa orang.
15: Itu bisa dibuktikan dengan kesaksian-kesaksian banyak warga selain kakak bahwa mereka itu yang tidak layak itu memang sama sekali tidak terdampak bencana.
14: Bisa dibuktikan.
0: Pernyataan Aji dibenarkan Yusren Sitompul yang menyebut aparatur Desa Mela 2 tidak profesional menangani pendataan korban bencana.
15: Yang sudah disalurkan bantuan jenis apa saja, Bang?
16: Jaduk sama apa perekonomian?
15: Sama penggantian barang rusak.
16: Barang rusak.
15: Ya? Oke, okay. Abang sudah dapat salah satunya?
16: Tidak sama sekali.
15: Rumah abang terkena banjir ya?
16: Kena di belakang.
15: Oke. Tapi informasinya ada yang ini dari aparat desa malah rame-rame menerima bantuan itu?
16: Iya, salah satunya titipan.
15: Menurut abang transparan nggak mereka dalam melakukan pendataan dan...
16: Nggak ada transparan. Kalau ditanya banyak cerita, nggak ada bantuan. Itu aja jawaban orang itu. Nah, kalau ditanya, nggak ada data apa ini dibilang. Nah, gak ada data bantuan ini dibilang.
15: Oke. Okay. Nah. Udah pernah katanya sebelumnya ini kantor desa itu di apa ya? Disegel oleh warga.
16: Iya. Langsung warga, terutama.
15: Kapan itu? Kapan itu disegel itu peristiwanya?
16: Tanggal berapa yang disegel? Ji. Tanggal berapa disegel itu?
17: Bulan berapa itu ya?
16: Jadi tanggal 1 atau tanggal 2?
15: Di awal-awal bulan Mei.
16: Iya,
15: ya.
16: Bulan Mei.
15: Oke. Okay. Nah, kenapa kemudian disegel itu oleh warga?
16: Karena nggak sesuai, karena nggak ada tanggapan pemerintah setempat, nggak ada tanggapan mengenai jaduk ini. Nah, makanya warga marah terjadi penyegelan.
15: Apa respon mereka setelah warga ini
16: orang penyegel? Itu nggak ada di kantor.
15: Nggak ada di kantor?
16: Nggak ada di kantor, datanglah Pak Camat ke situ, baru kami buka apanya. Janjinya 3 hari ke depan baru kita selesaikan.
15: Tapi sekarang?
16: Tapi memang datang orang itu 3 hari ke depan, kalau nggak salah hari Selasa. Hari Selasa. Nah, barulah dirampungkan istilahnya macam mana apanya, itu pun gak tentu apa penjelasan orang itu.
0: Cerita miris dari Setia Hutapea dan Celi Pandiangan yang mengaku menjadi korban pada peristiwa bencana tahun lalu. Keduanya belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah meski rumah mereka turut terendam banjir hingga mengalami kerugian disebabkan air merusak perabotan.
15: Rumah kakak terdampak langsung banjir ya, terendam?
14: Banjir. Memang iya, banjir dari dapur. Bisa berenang orang, Pak.
15: Masuk ke dalam rumah?
14: Iya.
15: Berapa tinggi air?
14: Kalau tingginya kami enggak kami ukur, Pak.
15: Terima bantuan enggak?
14: Enggak.
15: Pasca bencana?
14: Enggak.
15: Sama sekali enggak ada?
14: Pendataan enggak ada sama sekali.
15: Ada pendataan?
14: Tidak ada.
15: Tidak ada. sudah pernah dilaporkan ke pemerintah desa?
14: Sudah, tapi apa dibilang Pak Kepling? Ada ibu melapor dibilangnya, sementara kami belum tahu lagi pendataan.
15: Oke.
14: Okay. Nah, itu jawaban Kepling, ibu kan tidak ada melapor dibilangnya.
15: Rumah abang terdampak langsung banjir itu?
18: Banjir, kemarin kena angin kencang Pak, tapi itu buka hubungannya.
15: Mm-hmm.
18: Terus masuk air banjir kemarin sampai naik, kami kan rumah panggung.
15: Hmm.
18: Jadi sampai terbuka lah papan-papan itu, paku-pakunya sampai terangkat lah ke atas.
15: Air masuk ke rumah?
18: Masuk Pak.
15: Berapa tingginya? Ingat apa?
18: Pokoknya kalau di bawah segini.
15: Oh, kalau di luar pekarangan sepinggang. Iya. Kalau dalam rumah masuknya sebetis. Tapi ya?
18: Kalau di kamar mandi segini.
15: Oh gitu. Iya. Bervariasi
18: tingginya. Kamar mandi.
15: Iya iya iya. Sudah ada dapat bantuan? Belum pernah, sama sekali satu pun belum ada. Jadup belum ada.
18: Belum ada, Pak.
15: Sudah pernah ada dilakukan pendataan?
18: Sudah kemarin, Pak. Pertama kali kami didata, sudah sering-sering diminta orang itu, Pak, data kami. Tapi tidak pernah, ibaratnya, masuk nama kami. Selalu hilang katanya, entah di mana.
15: Di tetangga abang, pasti kena lah ya?
18: Kena, tapi lucunya, tetangga kami dapat semua, tapi kalau kami nggak ada dapat, Pak.
0: Hingga terbitnya berita ini, RRI masih berupaya mendapatkan penjelasan dari Kepala Desa Mela 2 terkait pernyataan warga. Abdul Jalil melaporkan. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengimbau warga untuk bangkit sebagai pejuang pemulihan pasca bencana. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengimbau warganya terdampak banjir bandang dan longsor agar berhenti meratap sebagai korban. Dan sebaliknya, ia menyarankan para korban merubah mindset atau cara berpikir sebagai pejuang untuk bisa sepenuhnya bangkit dari keterpurukan akibat bencana. Imbauan ini disampaikan Masinton dalam kata sambutannya di acara perayaan Pasca Okumene tahun 2026 di Gedung Serbaguna Pandan.
19: Benar bahwa kita korban, tapi kita tidak cukup hanya dengan meratap bahwa kita adalah korban. Dan kita harus bangkit bersama Bapak Ibu, mulai berkata kita adalah pejuang-pejuang pemulihan. Dan kita harus bangkit dari korban menjadi pejuang-pejuang pemulihan tadi, Bapak Ibu. Kita harus bangkit dari rasa takut menjadi keberanian. Bangkit dari kelelahan, saya tahu Bapak Ibu semua jenuh dan lelah dengan keadaan. Namun kita harus atasi rasa lelah dan takut kita. Kita harus atasi rasa jenuh kita dan kita bangkit menjadi satu kekuatan baru.
0: Bupati Masinton meyakinkan dengan mental pejuang dan semangat persatuan, maka pemulihan Tapanuli Tengah akan lebih cepat. Ia juga berpesan agar urusan penanganan bencana murni didasari prinsip kemanusiaan tanpa dicampuri kepentingan politik pencitraan. Abdul Jalil melaporkan. Polres Mandailing Natal menangkap dua orang kurir narkotika yang hendak membawa puluhan kilogram ganja kering ke Kota Padang, Sumatera Barat.
20: Inilah rekaman video yang memperlihatkan pada saat tim operasional Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menggeledah sebuah minibus yang disinyalir membawa puluhan bal ganja kering siap edar yang baru saja diambil dari Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Namun petugas tidak menemukan barang bukti di dalam kendaraan tersebut lantaran para pelaku terlebih dahulu membuang barang haram tersebut karena mengetahui aksi mereka telah terendus petugas. Kepada penyidik, dua orang pelaku berinisial N dan A mengaku telah terlebih dahulu membuang 33 bal ganja kering siap edar tersebut di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur. Tidak lama setelah pemilik ganja tersebut menginformasikan bahwa aksi mereka telah diketahui oleh pihak kepolisian. Kasatres Narkoba Polres Mandailing Natal AKP Said Rum Fadila mengatakan, kedua pelaku yakni N dan A rencananya akan membawa 33 bal ganja kering siap edar tersebut ke Kota Padang, Sumatera Barat dengan upah senilai 2 juta rupiah. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga turut mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya 33 bal ganja kering siap edar seberat 33 kilogram, 1 unit minibus, tas yang digunakan para pelaku, dan beberapa barang bukti lainnya.
19: Pelaku membuang, kalau rekan-rekan monitor itu ada di Desa Padang Laru. Itu
2: itu sudah sempat viral. Saat kejadian itu ada mobil yang membuang tas. Nah, dengan seketika itu rekan-rekan ada yang memberitahukan kejadian itu ke kami bersama dengan Polsek Panyebungan. Dari informasi itu kami gabung dengan Polsek Panyebungan, kita melakukan pengejaran. Saat itu ternyata yang membuang atau pelaku yang membuang 33 bal dengan menggunakan mobil ras.
20: Saat ini kedua pelaku ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau hukuman mati. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pelaku perdagangan sisik hewan terenggiling dan kambing hutan ditangkap Satreskrim Polres Tapanuli Selatan.
20: Tim operasional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menangkap satu orang pelaku kasus jual-beli satwa dilindungi berinisial RUN di Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di tangan pelaku, petugas menemukan sejumlah organ satwa dilindungi berupa sisik terenggiling dan kambing hutan. Pada saat diminta untuk menunjukkan barang bukti oleh petugas, pelaku sempat menangis histeris dan menolak untuk ditangkap. Namun usaha pelaku gagal dan petugas tetap menggelandang pelaku ke Mapolres Tapanuli Selatan untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Kasus ini bermula pada saat petugas menemukan adanya praktik jual-beli organ satwa dilindungi di platform media sosial milik pelaku. Kemudian polisi menyamar sebagai pembeli dan sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang berada di Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan Ibtu Bontor Desmond Sitorus mengatakan dari tangan pelaku petugas menemukan sedikitnya 4 kg sisik terenggiling, 3 pasang tanduk kambing hutan, dan 1 lembar kulit kambing hutan. Kepada penyidik, pelaku mengaku menjerat sendiri satwa dilindungi tersebut dan menjual organ tubuhnya seperti sisik terenggiling senilai 1,8 juta rupiah per kilogram, tanduk kambing hutan 700 ribu rupiah sepasang, dan kulit kambing hutan dijual 1 juta rupiah per lembar.
21: Hasil penangkapan yang kita lakukan, kita mengamankan satu karung plastik yang berisikan organ tubuh satwa yang dilindungi, yaitu yang berisi sisik terenggiling yang dalam kondisi kering sebanyak lebih kurang 4 kg. Kemudian juga kita menemukan 3 pasang tanduk kambing hutan. Kemudian kita juga ada menemukan 1 lembar kulit kambing hutan dalam keadaan organ tubuhnya.
20: Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Tapanuli Selatan dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Terkuak adanya dugaan praktik eksploitasi tenaga karyawan Perumda Mual Nauli dalam proyek di lokasi Huntara Pinang Sori, Tapanuli Tengah. Proyek pemasangan jaringan pipa air untuk hunian tetap atau Hunta Penyintas Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi sorotan dengan dugaan eksploitasi tenaga kerja. Raju Firmanda Hutagalung, staf ahli Direktur Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Mual Nauli, sebagai orang pertama menguak sangkaan tersebut. Ia bahkan menyebarluaskan dokumentasi kunjungannya ke lokasi proyek pemasangan jaringan pipa distribusi itu melalui media sosial. Dalam video yang diunggah di akun Facebook pribadi, Raju mengungkapkan adanya permasalahan pada pelaksanaan proyek tersebut. Raju, yang ditemui wartawan secara langsung, membeberkan sejumlah informasi yang diperolehnya hasil kunjungan ke lokasi proyek. Ia mendengar pernyataan bahwa proyek itu ditangani Bernardo Sondang Lumban Gaul, tenaga ahli di Perumda Mual Nauli, Tapanuli Tengah. Bernardo memanfaatkan tenaga beberapa orang karyawan tempatnya bekerja untuk penyelesaian proyek di luar tanggung jawab perusahaan penyedia air bersih milik daerah. Dan mirisnya, para karyawan yang dipekerjakan di luar tugas pokok dan fungsi tidak diberi upah meski telah beberapa minggu dilibatkan untuk pemasangan jaringan pipa air Huntara. Fakta bentuk praktik eksploitasi itu, kata Raju, diperolehnya berdasarkan pengakuan karyawan Perumda yang menjadi korban.
22: Nah, dalam hal pekerjaan kemarin, itu makanya saya terkejut. Ini perintah siapa? Perintah menyebutkan nama Pak Bernard. Terkejut kita. Kalian tahu tidak siapa direktur? Saya tanyain begitu. Nah, Inilah dia peristiwanya yang membuat kita terkejut.
1: Ada berapa orang karyawan Perumda yang dipekerjakan di proyek itu?
22: Ada 5 orang yang dipekerjakan dalam proyek tersebut. Ya, statusnya pegawai PDAM.
1: Terdaftar karyawan.
22: Sebagai karyawan PDAM yang kerjakan. Sementara proyek itu tidak terdaftar di jobdesk PDAM dan tidak diketahui oleh setara pimpinan, unsur pimpinan di dalam kantor. Tidak diketahui sama sekali. Itu mereka sudah bekerja selama 2 minggu.
1: Di upah?
22: Tidak dibayarkan gaji. Pengakuan mereka, ya sama yang kita, Pak. Wong kita belum terima gaji dari kantor, gimana Bapak? Kata berarti ini gaji, kalian berharap gaji dari kantor? Iya, mereka bilang begitu. Jadi, pengerjaan ini kalian tidak digaji? Tidak digaji. Nah, yang kita ketahui, direktur itu adalah Sekda. Dalam hal ini, pelaksana tugas, PLT Direktur Perumda Mall Auli. Nah, kemudian kenapa kita katakan ada dugaan munculnya terjadi penjualan nama-nama PDAM di luar? Ya ini karena liar ini. Kita juga beberapa kali mendapatkan cerita-cerita dari beberapa masyarakat, kemudian ada beberapa orang yang bekerja di Nindi Karya. Mereka sebut bahwa kami kira bahwa beliau sudah direktur, dan kami pikir cerita ini karena sudah sampai langsung ke beliau, ya semuanya akan berjalan baik.
1: Nah, yang beliau itu dimaksud adalah Bernard Lumban Gaul.
22: Iya. Nah,
1: apa jadi sebenarnya jabatannya?
22: Yang kita pahami adalah beliau
1: statusnya,
22: ini statusnya tenaga ahli.
1: Tenaga ahli.
22: Nah, honor.
1: Honor di Perumda
22: Walnauli. Yang kita pahami.
0: Diketahui Bernardo merupakan pemenang proses seleksi pencalonan direktur Perumda Walnauli. Ia yang disebut-sebut kerabat dekat istri Bupati Tapado Tengah saat ini berhasil lolos dengan nilai tertinggi dari kandidat pesaingnya. Menurut Raju, prestasi Bernardo itu memungkinkan disalahgunakan. Belum ada tanggapan Bernardo terkait hal ini meski telah dihubungi melalui nomor kontak pribadi. Demikian pula Sekretaris Daerah Tapado Tengah Binsar Sitanggang selaku pelaksana tugas Direktur Perumda Walnauli. Abdul Jalil melaporkan. Warga dihebohkan dengan kemunculan harimau di Tapanuli Selatan.
3: Inilah video amatir milik warga yang memperlihatkan seekor harimau Sumatera berkeliaran di ruas jalan milik perusahaan pembangkit listrik tenaga air PT North Sumatra Hydro Energy yang berlokasi di Desa Luat Lumbang, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Terlihat harimau Sumatera itu dengan tenang menyeberangi jalan dan masuk ke dalam semak belukar. 2 hari setelahnya, operator alat berat yang sedang bekerja juga merekam kemunculan harimau Sumatera yang berjarak kurang lebih 30 meter di hadapannya. Video ini pun viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet. Kabid KSDA Wilayah 3 BKSDA Sumatera Utara Susilo Ariwibowo mengatakan penemuan harimau Sumatera tersebut awalnya terjadi pada tanggal 15 dan 17 April lalu dan pihaknya langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Di lokasi, petugas menemukan beberapa jejak harimau Sumatera di dua lokasi.

0: air ya untuk PLTA. Kemudian kita lakukan ground check di sana dan memang ditemukan beberapa jejak di lokasi jalan inspeksi atau jalan perusahaan ya. Jadi saat ini NSHE sedang melakukan konstruksi untuk perusahaannya dan di situ ada jalan untuk akses mereka dan memang ditemukan jejak harimau yang ada di sana.
1: Petugas juga mengimbau agar masyarakat ataupun petani untuk tidak beraktivitas di lokasi tersebut di waktu sore menjelang malam dan pagi hari, serta tidak melakukan perburuan liar ataupun memasang jerat yang dikhawatirkan menyasar ke harimau Sumatera yang hidup di hutan Tapanuli. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Demikian buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini. Sampai jumpa.

Sebelum kami akhiri buletin berita daerah sepekan sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga Kecamatan Tapianauli, Kabupaten Tapanuli Tengah bakal menikmati kemudahan mendapatkan air bersih. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat kembali terlihat dalam upaya pemberantasan narkoba di Kota Padang Sidimpuan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat sore dan selamat berlibur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Tahukah anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga sore ini, pendengar. Dan kembali kami hadir dengan sejumlah informasi. Kali ini informasi dari nasional, bahwa sidang Isbat Idul Adha 2026 digelar hari ini. Ini 88 titik pantau hilal Kemenak. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Kementerian Agama menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini, 17 Mei 2026. Hasil sidang tersebut nantinya akan menjadi dasar penetapan Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia. Sidang isbat berlangsung di Auditorium Haji M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam, hingga pakar astronomi. Penetapan awal Zulhijjah dilakukan melalui penggabungan metode hisab dan rukyatul hilal. Menurut Arsyad, sidang isbat akan dihadiri unsur Duta Besar Negara Sahabat, Komisi 8 DPR RI, BMKG dan BRIN, kemudian Badan Informasi Geospasial, MUI, Ormas Islam, Akademisi, hingga pimpinan pondok pesantren. Berdasarkan perhitungan hisab, ijtima menjelang Zulhijjah 1447 Hijriah terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Saat proses rukyat berlangsung, posisi hilal diperkirakan sudah berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Ketinggian hilal diperkirakan berada antara 3 derajat 37 menit 51 detik hingga 6 derajat 54 menit 23 detik. Sementara elongasi bulan dan matahari berkisar antara 8 derajat 58 menit 23 detik hingga 10 derajat 36 menit 52 detik. Untuk mendukung akurasi pengamatan, Kementerian Agama melakukan pemantauan hilal di 88 titik yang tersebar dari Aceh hingga Papua Barat. Lokasi rukyat meliputi observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan hingga masjid strategis di berbagai daerah. Pendengar, berikut titik lokasi rukyatul hilal awal Zulhijjah 1447 Hijriah mengutip dari laman Kementerian Agama. Di Aceh, titik berada di Observatorium TGK Cikuta Karang Lokna, kilometer 0 Sabang, Bukit Bilang Tiron, Komplek Perta Arun Gas Kota Lok Semawe, Pantai Lok Gelumpang, Setia Bakti Aceh Jaya. Di Sumatera Utara, berada di lantai 9 anjungan kantor gubernur Sumatera Utara. Di Sumatera Barat, di lantai 3 gedung DPRD Pasaman Barat, Bukit Nganang, Puncak Langkisau, Kampus UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe, Panorama 2 Sitinjau Laut, halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan, Jorong Sikalandi, Salter Pantai Gandoriah, Kota Pariaman, Dusun Simpang, Desa Kolok Mudiak, Puncak Tonang, Pasir Tiku, Hotel Bukit Gadang, Pantai Ketaping, Panorama Ampangan, Masjid Al-Hakim, Lantai 2 Mamanda Cafe, Puncak Kabuik, Bukit Tambun. Dan di Riau, titik berada di Pantai Selat Baru, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Riau, titik berada di Pantai Tanjung Setumu, Kota Tanjung Pinang, di Jambi, rooftop Bank Jambi, lantai 14, Sumatera Selatan, helipad Hotel Arya Duta Palembang, Bangka Belitung, di Pantai Batu Kapur, di Bengkulu, Pantai Pasir Putih, di Lampung, di POB Bukit Gelumpai, di DKI Jakarta, berada di Kanwil Kemenak DKI Jakarta, Masjid Raya Hasyim Asyari, Masjid Musariin Pesantren Al-Hidayah, Pulau Karya Pramuka, Rumah Falak Pondok Labu. Di Jawa Barat, di POB Gunung Patri, Lapas 2B Banjar, POB Pasir Lasih, Kampus SMA Astahanas, POB Cibeas. Di Banten, titik berada di Pantai Anyer Serang. Di Jawa Tengah, Planetarium dan Observatorium Kiai Haji Zubair Umar Al-Jailani, Pantai Binangun, di Asalam Observatory, Laboratorium Asisira, Pantai Kartini Jepara, rooftop gedung PP Rifaiyah,
Menara Pandang Teratai dan Pantai Jetis Gabang. Sedangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta di POB Sheikh Balabalu. Di Jawa Timur di PP Al-Islam Joresan, PP Al-Basyatiyah, Madrasah Soko Mojokerto, Laboratorium UIN Madura, Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso, Pantai Pancur Alas Purwo, Pantai Trunojoyo, Hotel Sartika Hotel Santika Blitar, Asta Bujuk Brambang, Desa Kembangan di Gresik, Markas Tanjung Kodok di Lamongan, Menara Rukyatul Hilal Desa Banyu Urip di Kabupaten Tuba, di POB PP Denanyar Jombang. Di Kalimantan Barat, titik berada di Pantai Indah Kakap. Kalimantan Tengah, titik berada di Menara Masjid Raya Darussalam. Kalimantan Timur, titik berada di KIPP Otorita IKN. Di Kalimantan Selatan, titik berada di Rooftop Zuri Express Hotel Banjarmasin. Di Kalimantan Utara, Satuan Radar Angkatan Udara, Kota Tarakan. Di Bali, di Pantai Sekeh, Patrajasa, Kuta Selatan, Bali. Di NTB, titik berada di POB Desa Teniga. Di NTT, titik berada di Gedung Pelayanan BMKG Kupang. Sulawesi Selatan, titik berada di Unismuh Makassar. Sulawesi Barat, titik berada di Tanjung Mercusuar Sumare, Mamuju. Sulawesi Tenggara, titik berada di Pantai Bahari, Kecamatan Tangge Tada. Di Sulawesi Utara, titik berada di area parkir MTC Megamas, lantai R1, Kota Manado. Gorontalo, titik berada di Desa Talumelito, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Di Sulawesi Tengah, titik berada di POB BMKG Desa Marana, Donggala. Maluku, titik berada di Karapan Ambon, lantai 2 kantor BMKG Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Desa Ngilngof, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Puncak Kalipasa, Desa Etik, Kecamatan Seram, Dusun Misa, Gunung Salabung. Dan di Maluku Utara, titik berada di Pantai Ropu dan Pantai Ave, Taduma. Di Papua, titik berada di Pantai Lampu 1 Merauke dan The Helio Yobe. Di Papua Barat, titik berada di Pantai Masni Manokwari dan Hotel Waigo Kota Sorong. Baik pendengar, berikut 88 titik untuk melihat Rukyatul Hilal Idul Adha 2026. Dan pendengar, kembali kami hadirkan lagu, kali ini lagu Setengah Mati Merindu dari Judika. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasi.
1: Halo Ibu Mita.
0: Yang halo juga.
1: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu?
0: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halamanresmiarri.co.id, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merilis laporan ketiga terkait klaster hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondius. WHO sebelumnya menerima pemberitahuan awal mengenai kasus tersebut pada 2 Mei 2026 melalui mekanisme International Health Regulation atau IHR. Kasus pertama dilaporkan sebagai penyakit pernapasan akut berat yang menyerang sejumlah penumpang di atas kapal pesiar berbendera Belanda tersebut. Hingga 13 Mei 2026, total 11 kasus telah teridentifikasi termasuk 3 kematian dengan rasio kematian mencapai sekitar 27%. Dari seluruh kasus tersebut, 8 telah dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium sebagai infeksi virus Andes atau Andes virus ANDV. Sementara itu, 2 kasus dikategorikan probable atau 1 kasus lainnya masih dianggap tidak meyakinkan karena hasil laboratorium yang berbeda. WHO menjelaskan sejak laporan terakhir dipublikasikan pada 8 Mei, terdapat 2 kasus tambahan yang dilaporkan dari Prancis dan Spanyol. Kasus dari Prancis mulai menunjukkan gejala saat proses repatriasi, dilansir dari WHO. Kasus dari Spanyol terdeteksi ketika tiba setelah repatriasi dan kini dilaporkan dalam kondisi baik tanpa gejala. Sementara itu, 1 kasus tidak meyakinkan ditemukan pada penumpang yang dipulangkan ke Amerika Serikat. Penumpang tersebut diketahui memiliki paparan beresiko tinggi terhadap kasus terkonfirmasi di atas kapal. Hasil laboratorium menunjukkan perbedaan sehingga pengujian ulang masih dilakukan. WHO juga menyatakan seluruh kasus yang terkonfirmasi laboratorium merupakan infeksi ANDV dan seluruh pasien adalah penumpang MV Hondius. Berdasarkan informasi sementara, hipotesis awal menunjukkan kasus pertama kemungkinan tertular sebelum naik ke kapal melalui paparan di darat. Investigasi lebih lanjut masih dilakukan bersama otoritas kesehatan di Argentina dan Chile untuk memastikan sumber wabah. Bukti sementara juga menunjukkan adanya penularan antar manusia di atas kapal pesiar. Penanganan wabah dilakukan melalui respon internasional yang terkoordinasi. Upaya tersebut mencakup investigasi epidemiologi mendalam, isolasi pasien, evakuasi medis, pengujian laboratorium, pelacakan kontak internasional, karantina, serta pemantauan kesehatan. Pelacakan kontak masih berlangsung terhadap seluruh penumpang yang terkait kasus hantavirus. WHO menilai resiko hantavirus terhadap populasi global saat ini masih berada pada tingkat rendah, namun pemantauan situasi epidemiologi terus dilakukan. Dan pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini 17 Mei 2026. Saya Azizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun tetap bersama kami pendengar karena di formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Muaf dan Jiga. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Alright, so here we are, one of the elephants.
7: Iya, tepatnya 23 April 2005, video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: ngapain pakai handsetku? Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Mengenal peribahasa Malin.
4: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
3: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salian?
0: Iya kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
1: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh mulai dari hulu sampai dengan hilir.
2: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
0: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
0: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
0: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 2020 Masehi. Saya ulangi, hari raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal jabatan pemerintah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
1: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta, punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, bu, ini dulu nggak mau nampak itu pasti harus 10 gram, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, karena berarti sekarang dari 2,7 juta, jadi 2 27 juta.
9: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar Jemaah Haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini, dan Jemaah Haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Akjan Highlight.
14: Konsumsi makanan.
13: Untuk pembagian ini, konsumsi juga.
14: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan setelah 12, semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
13: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
14: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat, pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil, jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
11: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut selain makan siang ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
15: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
16: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya Kabupaten Sinjai bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan, karena jati diri kita itu identitas kita.
19: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
18: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita kan gitu. Pasti kan saat tidak lebih daripada 2,5.
19: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu karnaval budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
20: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
19: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scout-nya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Nila.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indië atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus, apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur karena Tuhan baik, di mana sampai saat ini Tuhan masih pelihara kita. Dan saat ini mari kita memberikan hati dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan renungan untuk saat ini. Biarlah Tuhan menolong kita. Dan sebelum kita mendengarkan renungan sore, saya mau mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kami bersyukur kepadamu karena sampai saat ini Tuhan masih pelihara kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan dalam setiap hidup kami. Dan biarlah hidup kami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami dari segala pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Dan biarlah Tuhan layakkan kami untuk memahami, mengerti, dapat melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan berkati seluruh pendengar yang tetap setia mendengarkan berita kabar baik ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, adapun firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari Lukas pasal 24, ayat 44 sampai dengan ayat 53. Kita masih berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Ayat 44 berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu,

yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan, kiranya kita diberkati semuanya. Adapun tema firman Tuhan hari ini adalah jadilah saksi Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 44 sampai dengan ayat 47 seperti yang telah kita sudah baca tadi, di mana Yesus mereview kembali ataupun mengingatkan kembali apa yang sudah pernah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Bahwa Yesus akan mengalami penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian. Dan setelah mati, Yesus akan bangkit. Nah, ternyata murid-muridnya lupa terhadap semua perkataan Yesus sewaktu mereka bersama-sama. Terbukti di ayat 36 sampai ayat 43, saya akan bacakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus ini, di mana setelah Yesus mati dan bangkit, murid-murid ini masih diliputi rasa takut dan bingung. Pada waktu mereka berkumpul bercakap-cakap tentang kejadian itu, ayat 36 dikatakan tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka. Mereka terkejut dan takut, bahkan mereka menyangka Yesus itu adalah hantu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan kalau ada orang baru meninggal, sudah dikubur, kita bercerita ataupun menceritakan yang baru dikubur itu, menceritakannya, lalu tiba-tiba dia datang, pasti semua kita takut. Nah, itulah yang terjadi, yang dialami oleh para murid-murid pada waktu itu, di mana mereka menceritakan ataupun bercakap-cakap tentang kejadian yang terjadi beberapa hari lalu, di mana Yesus mati dan bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus melihat murid-muridnya tidak percaya bahwa yang berdiri di tengah-tengah mereka itu adalah Yesus. Nah, Yesus meyakinkan mereka dengan cara menunjukkan tangannya dan kakinya. Ayat 39 dikatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata kepada mereka, ia menjawab, memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Namun mereka belum percaya juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus meyakinkan mereka agar mereka tidak ada lagi rasa takut. Bahkan di ayat 44 sampai ayat 43 dikatakan Yesus meyakinkan untuk meminta kepada mereka makanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang Kristen seringkali seperti murid-murid Yesus pada zaman itu.
kita lupa apa yang sudah pernah kita dengar dari firman Tuhan. Di mana firman Allah memberikan janji-janji kepada kita. Yesus berjanji bahwa ketika kita mengalami persoalan, Dia selalu ada bersama dengan kita. Namun kita sering lupa. Ketika kita mengalami masalah, kita pun putus asa. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menolong dan bersama dengan kita. Nah, ayat 49 dikatakan ada ketaatan. 49 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kalau kita bisa melihat di ayat 49 ini, ada ketaatan dan kesetiaan. Nah, agar kita dapat mengerti firman Allah, agar kita dapat memahami maksud Allah dalam kehidupan kita, kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus ada ketaatan, setia. Jika tidak, maka kita tidak akan pernah memahami, mengerti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Nah, kisah para rasul pasal 1 ayat 4 dikatakan juga ada di sana, di mana orang yang taat dan setia pasti akan menerima janji Tuhan. Orang yang taat, sekali lagi saya mau sampaikan, orang yang taat dan setia pasti akan menerima janji-janji dari Bapa kita, itu Bapa di sorga. Nah, janji-janji Tuhan itu apa saja? Dia berjanji bahwa Dia akan memberkati. Dia berjanji bahwa Tuhan akan menolong. Bahkan kita akan diberikan jalan keluar, kita diberikan kekuatan. Bahkan Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Dia akan mengampuni kita. Bahkan Dia berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dan hal ini kita dapat terima apabila kita taat dan setia kepada Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat 50 sampai dengan ayat 53 pasal 24 ini berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, Ia memberkati mereka. Mereka ada ataupun mereka menikmati sukacita dan mereka tetap memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 48 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mari kita menyampaikan kepada semua orang bahwa Yesus mati untuk menebus kita dan Dia bangkit untuk memberikan kita kemenangan. Kita menang atas dosa, menang dari persoalan. Yesus bangkit menyelesaikan segala persoalan-persoalan kita dan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 7 dikatakan, saya akan bacakan untuk kita, yaitu Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 7, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak Ibu Saudara,
jangan gelisah hatimu. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, persoalan-persoalan yang kita hadapi di bumi ini, itu adalah persoalan biasa. Dan tidak melebihi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Dia selalu ada bersama dengan kita. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Dia. Nah, itulah sebabnya mari kita kejar keselamatan itu. Jangan kejar harta, jangan kejar uang, tapi kejarlah Tuhan selagi Dia mau ditemui. Mari kita beritakan Injil kepada semua orang. Mari kita melayani Tuhan. Saudaraku, melayani Tuhan bukan hanya memimpin acara di gereja, bukan hanya sebagai singer, bukan hanya sebagai pengkhotbah, tetapi melayani Tuhan adalah menyampaikan ataupun menceritakan tentang kasih dan pengorbanan Yesus di kayu salib kepada orang lain. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan itu juga sudah melayani. Mengajak orang ke gereja itu juga sudah melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui kesaksian kehidupan kita, melalui karakter kita yang positif, itu juga dapat membuat orang percaya kepada Yesus. Marilah kita menjadi saksi Kristus. Mari kita menjadi pemberita-pemberita Injil. Kita ini adalah kitab terbuka yang selalu dibaca oleh orang lain. Melalui karakter kita, melalui sikap kita, melalui penampilan kita, melalui kehidupan kita, orang akan melihat bahwa Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Kiranya memperingati hari kenaikan Yesus di dalam setiap kehidupan kita, marilah kita menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam bagi semua orang dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, memberkati kita, untuk kita memahami dan mengerti apa sebenarnya tugas sebagai orang percaya. Ketika kita sudah mengenal Kristus, memahami arti kenaikan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, ataupun memahami dan mengerti arti kematian dan kebangkitan Yesus di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan memiliki komitmen ataupun memiliki tujuan hidup, bahwa hidup kita untuk memberitakan firman kepada orang lain melalui kehidupan dan kesaksian-kesaksian kita. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami telah diteguhkan kembali bagaimana seharusnya kami sebagai orang-orang yang telah percaya kepadamu, untuk kami dapat menyaksikan kasih dan pengorbanan Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Engkau mati, bangkit, bahkan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Engkaulah Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan menuju rumah Bapa. Terpuji namamu Tuhan, berkati kami semuanya, berkati setiap pendengar dimanapun mereka berada, kiranya mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Bagi yang sedang berputus asa, mari Tuhan Engkau kiranya memberikan mereka penghiburan dan kemenangan daripada Tuhan. Bagi yang sedang mengalami persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Terpuji namamu Tuhan, materaikan kiranya firmanmu ini dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya, Mof dan JK, tentunya akan menemani Anda ya di malam hari ini. Menemani segala aktivitas Anda, bagi Anda yang masih beraktivitas atau mungkin bagi Anda yang sedang menikmati ya kebersamaan di rumah dan jelang istirahat Anda. Dan pendengar, untuk edisi di hari Minggu ya, masih di tanggal 17 Mei 2026. Dan pendengar, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat di Sibolga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, beragam mata acara akan kami hadirkan untuk Anda. Tadi baru saja Anda dengarkan ya, mimbar agama Kristen ya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, terutama saudara kami kaum Kristiani, diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tetap diberikan kesehatan. Dan pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda ya, tentunya jelang ruang rindu ya, di formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga

0: penting yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
2: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

Pendengar masih bersama saya Mofdan Jega dan selanjutnya tepat pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, berbagi kenangan memori lewat lagu. Silakan yang ingin bergabung melalui jalur telepon kami di nomor 0631-22506 atau mungkin bisa melalui lini masa media sosial Facebook kami di RRI Pro 1 Sibolga.

0: juga kangen kok sama mama. Nanti ya, kita sama-sama, kita jemput mama. Kita ajak lagi mama ke rumah ini. Biar di rumah ini bersih lagi seperti dulu. Ya sayang ya.
1: Iya, Pak.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu, berbagi kenangan memori lewat lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang.
0: Iya, selamat malam kembali dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bang Luhut.
0: Bang Luhut Pak Pahan ya.
1: Iya betul.
0: Iya, apa kabar nih Bang Luhut?
1: Puji Tuhan, kabar sehat Bang. Suatu satu hari ini cerah sekali.
0: Iya, luar biasa ya. Puji Tuhan, sehat semua kita ya.
1: Iya, amin.
0: Amin. Oke, silakan Bang Luhut.
1: Ini Bang, aku mendengar lagu yang dari The Mercy.
0: Dari siapa?
1: Dari The Mercy.
0: The Mercies.
1: Iya. Judulnya Kisah Seorang Pramuria.
0: Kisah
1: Seorang Pramuria.
0: Seorang Pramuria. Oke.
1: Salamnya yang pertama buat Bang Jega, selamat berdua sampai tuntas. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke, makasih banyak.
1: Oke, ada juga Buru Tambah yang sama kir, sama pengurangnya. Ada juga yang Buru Tambah lagi juga yang perempuan.
0: Iya.
1: Terus ada Jarana di Karo.
0: Oke.
1: Ada Malaikat Cinta, Kabut Cinta. Dan Opung Roma Buru Saragi.
0: Opung Roma Buru Saragi, oke.
1: Dan buat sima-simanya lah yang mengikutkan dalam kompak di udara.
0: Oke, Bang Luhut.
1: Ada lagunya, Bang?
0: Ada.
1: Oke, lagunya ditunggu. Buat Bang Jaya, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Makasih.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Terima kasih, Bang.
0: Iya, sama-sama ya. Selamat malam kembali untuk Bang Luhut Pak Pahan ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi kenangan memori lewat lagu, Bang.
0: Iya, selamat malam kembali. Itoku sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat
2: selalu.
0: Iya.
2: Apalagi kalau sudah kudengar suara Iban. Gimana gitu ya kan?
0: Iyalah. Udah kecapean lah seharian ke pesta ya.
2: Ih, dari ujung langit sampai ke ujung barat Iban.
0: Iya.
2: Yang pesta itu.
0: Yang penting sehat kita semua lah ya.
2: Iya.
0: Dipermudah rezeki kita. Oke, silakan Itokku.
2: Dari Rati. Air mata yang tersisa.
0: Dari Rati, air mata yang tersisa.
2: Iya.
0: Oke, sambil kita carikan Itokku.
2: Sambil cari, sambil menyapa ya Panya.
0: Oke.
2: Ada Opung Ryan, Opung Rania, Eda Kabuk Cinta, Opung Roma, Eda Buru Tambah, Amang Buru Tobing, ada semua-semuanya aja yang mau gabung. Dimanapun berada, salam kesehatan ya Iban ya.
0: Oke, tapi sepertinya air mata ya?
2: Iya.
0: Air mata, sepertinya nggak salah penyanyi ya?
2: Salah penyanyi bukan, Jan. Rati.
0: Air mata?
2: Yang tersisa.
0: Yang tersisa ya?
2: Iya.
0: Dari Rati Purwasi.
2: Iya, Bang.
0: Mudah-mudahan ketemu lah ya. Iya, sepertinya saya capek nyari yang enggak ketemu.
2: Capek ya, Bang.
0: Enggak ketemu Iban atau lirik lagu ya?
2: Iban bukan.
0: Hah?
2: Kalau Iban mau yang mungkin capek enggak apa-apa, asal jangan orang lain.
0: Iya, seperti yang enggak ada ya. Itu aku ya. Yang lain aja ya.
2: Asalnya dari apa ya?
0: Jangan salah judul lagu.
2: Iki Ardila.
0: Nike Ardila. Ardila
2: Batu Nisan.
0: Nike Ardila Batu Nisan ya.
2: Iya.
0: Batu Nisan. Oke, sambil kita carikan lagi buat tulisannya.
2: Lanjut aku nyapa ya Iban ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Ada tetanggaku, idolaku ya. Salam kesehatan lah ya, jangan mendengar aja kalian ikutan lah gabung ya kan.
0: Iya.
2: Oh, banyak kali penggemar Pro 1 kita di sini ya Iban.
0: Oh, banyak ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Kalau nggak di Saporong ini aku dituntut di luar.
0: Waktu bisa Nike Ardila.
2: Iya.
0: Bentar ya. Enggak ada. Berarti ini ada selamat jalan duka.
2: Ya udahlah, itu aja pun enggak apa-apa.
0: Aduh, jangan salah.
2: Biarlah dibilang orang aku itu Iban. Yang mau ke apa? Kemana? Ke bawah tanah, enggak apa-apa lah Iban. Semua orang mau ke bawah tanah, enggak ada jadi-jadi di bawah.
0: Oh iyalah, betul.
2: Iya, ada yang kemarin bilang kan aku begitu.
0: Sudah lanjut
2: ya. Nah, itulah.
0: Ya. Oke. Okay. Iya.
2: Oke, Ban ya.
0: Iya.
2: Aku karena ku kenalnya semua. Semua.
0: Jangan diperpanjang.
2: Ya kan, Ban ya.
0: Oke. Okay. Nah,
2: makanya saya lancang ngomong begitu ya, Ban.
0: Boleh lancang-lancang itu ya.
2: Enggak. Aku sama Iban punya lancang aku ngomong dah. Kalau sama orang lain enggak lancang aku.
0: Oke.
2: Oke, Ban ya.
0: Oke.
2: Terima kasih saya selalu panjang umur murah rezeki Iban ya.
0: Iya.
2: Salam sama si gantengku ya.
0: Oke.
2: Besok mungkin kami jumpa itu.
0: Iya, insya Allah.
2: Oke,
0: ya.
2: Ban, terima kasih lagunya ditunggu.
0: Iya.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kenangan yang mau lewat lagu. Bye-bye, Ban.
0: Bye-bye ya, selamat malam kembali untuk Nenek Selendra ya di Sarudik. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Halo. Berbagi Kenangan, memori lewat lagu itu.
0: Iya, selamat malam kembali Buru Tamba di Samosir ya.
3: Iya itu.
0: Sehat.
3: Sehat itu.
0: Puji Tuhan sehat selalu kita semua ya.
3: Iya.
0: Oke, silakan itu.
3: Penelepon ke berapa aku itu? Nah,
0: jangan ditanya. Orang soalnya ketiga.
3: Orang ketiga ya. Janganlah, bukan orang ketiga itu. Penelepon iya. Ketiga.
0: Oh gitu,
3: iyalah. Iya.
0: Oke, silakan.
3: Oke, request lagu lah dulu itu ya.
0: Oke, silakan itu.
3: Jalan-jalan dulu kita ke luar negeri ya itu ya. Iya. Iya, dari apalah dulu, dari mancanegara dulu itu ya.
0: Jangan salah nyebutin judul lagunya ya.
3: Enggak.
0: Penyanyi itu. Siapa?
3: Celine Dion itu.
0: Oh, Celine Dion. Judul lagunya? Iya.
3: The Power of Love.
0: Oh, The Power of Love ya. Oke.
3: Oke to. Ada kan itu?
0: Ada.
3: Pasti ada lah bilang.
0: Iya.
3: Iya, disalam lah buat yang udah bergabung tadi ada yang baru turun ada Nenek Wirlangga.
0: Iya.
3: Ada juga kakakku Opung Rania, ada Namboro Opung Roma.
0: Mm-mm.
3: Ada semua lah itu tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
3: Karena waktu kita sangat sempit.
0: Betul.
3: Iya, enggak usahlah banyak-banyak disalam biar kebagian teman-teman kita ya, Tok ya.
0: Oke, Tokku.
3: Oke, terima kasih itu. Tetap semangat.
0: Sama-sama.
3: Sampai tuntas nanti tugasnya. Salamlah buat semua.
0: Jangan delay ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi kenangan memori lewat lagu.
0: Selamat malam kembali untuk Buru Tamba di Samosir ya. Baik pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu, berbagi kenangan memori lewat lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo. Halo, Ra.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kenangan Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam kembali dari Buru Tamba Samosir menuju Buru Tamba di Sidimpuan ya. Sehat itu?
4: Ya, sehat itu pun itu.
0: Ah.
4: Yang di jembatan dari Sarudi ini.
0: Iya, saya tahulah.
4: Ya itu dia, mengasih tahu biar tahu orang.
0: Oh, iyalah.
4: Iya.
0: Oke, silakan itu.
4: Aku mau request lagu dari dari siapa dulu ya?
0: Siapa lagi cepat?
4: Itu ini kita cepat lah ya.
0: Iya. Yeah.
4: Rasa cinta.
0: Rasa garam.
4: Enggak lah. Bapakku mesin.
0: Rasa cinta penyanyinya
4: rasa
0: siapa?
4: Cinta yang ku rasa dari Sidi kalau dia harap.
0: Cindy Claudia Rahab. Oke.
4: Lancar ya.
0: Iya. Kali ini
4: nanti
0: pas.
4: Kalau enggak lancar nanti dipecatnya pula. Salam-salamnya untuk semua-semua lah itu ya, tanpa okay, terkecuali.
0: Siap takut.
4: Spesialnya untuk yang menggendong diriku lah ya.
0: Iya.
4: Untuk itu selamat bertugas lah ya. yang bilang yang gendong aku ini mau ke bawah tanah, semuanya kita ke bawah tanah nanti kalau udah dapat waktunya.
0: Iya, tergantung tanahnya ya.
4: Makasih lah itu aku ya.
0: Oke, takku.
4: Untuk itu aku selamat bertugas lah ya.
0: Makasih.
4: Aku mau turun. Selamat hati-hati. Malam ruang rindu, ruang berbagi kenangan memori lewat lagu.
0: Selamat malam kembali untuk Borutamba di Kota Padang Sidimpuan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: sesungguhnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: Teh ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

RRI dengan esensi buku. Komunikasi antar budaya karya Alo Liliweri menghadirkan pemahaman mendalam tentang konsep komunikasi antar budaya dan model-model yang terkait. Komunikasi antar budaya merupakan bidang studi yang penting dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas budaya. Definisi komunikasi antar budaya yang disajikan dalam buku ini mencakup pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman dan adaptasi terhadap perbedaan budaya. Penulis menggarisbawahi bahwa komunikasi antar budaya mencakup proses menciptakan makna bersama di antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini melibatkan aspek linguistik, nonverbal, dan dimensi kontekstual yang penting. Buku ini juga menguraikan beberapa model komunikasi antar budaya yang membantu memahami kompleksitas interaksi antara individu dari budaya yang berbeda. Salah satunya adalah model komunikasi transaksional yang menyoroti pertukaran informasi, interpretasi, dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi antar budaya. Selain itu, penulis juga membahas model komunikasi komparatif yang memfokuskan perbandingan budaya dan bahasa untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam komunikasi. Ini membantu dalam memahami implikasi kultur dalam proses komunikasi. Model-model lain seperti model sosial kultur juga dijelaskan dalam buku ini, yang menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam komunikasi. Hal ini membantu memahami bagaimana norma, nilai, dan tatanan non-sosial mempengaruhi komunikasi antar budaya. Secara keseluruhan, buku ini

menggarisbawahi bahwa kesadaran budaya adalah langkah awal yang krusial dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok budaya berbeda. Demikianlah esensi buku Komunikasi Antar Budaya karya Alo Liliweri dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Esensi buku dengan judul Pulang. Sebuah karya sastra yang mengangkat tema perjalanan, kehidupan, dan nostalgia. Buku ini ditulis oleh seorang penulis terkenal yang telah menerima banyak penghargaan atas karyanya sepanjang karirnya. Melalui buku ini, penulis mengajak pembaca untuk menjelajahi berbagai dimensi emosi dan pengalaman manusia. Cerita dalam buku ini mengikuti perjalanan seorang tokoh utama yang telah lama pergi dari rumahnya. Ia merindukan tempat tersebut dan menginginkan kembali ke sana. Selama perjalanan pulang, tokoh ini menghadapi berbagai rintangan dan mengalami pertumbuhan emosional yang signifikan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Penulis dengan cermat menggambarkan keindahan alam dan keunikan tempat-tempat yang ditemui oleh tokoh selama perjalanannya. Deskripsi yang rinci membuat pembaca merasa seolah-olah mereka juga ikut dalam perjalanan tersebut, dan ini menciptakan pengalaman pembaca yang mendalam dan sangat mendalam. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi hubungan antara tokoh utama dengan orang-orang yang ditemuinya selama perjalanan. Dalam buku ini, penulis juga memasukkan elemen-elemen filosofis yang mengundang pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, perjalanan, dan koneksi antara manusia dan alam. Dan ini adalah salah satu aspek yang membuat buku ini menjadi lebih dari sekedar cerita, tetapi juga karya seni yang merangsang pemikiran. Ketika tokoh utama akhirnya tiba di rumah, pembaca merasa seperti mereka juga telah melakukan perjalanan yang luar biasa. Secara keseluruhan, buku dengan judul Pulang adalah sebuah karya sastra yang menggugah perasaan dan pemikiran pembaca. Melalui narasi yang indah, karakter-karakter yang kompleks, dan pesan-pesan yang mendalam, ia mengingatkan kita akan pentingnya menjaga akar dan menghargai tempat yang kita sebut sebagai rumah. Demikian esensi buku dengan judul Pulang, karya Terelie. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Loh, Wina gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

pendengar, seorang pemilik toko menyuruh anaknya untuk belajar tentang rahasia kebahagiaan dari orang paling bijaksana di seluruh negeri. Lalu anak itu melintasi padang pasir selama 40 hari dan akhirnya tiba di sebuah kastil yang indah di puncak gunung. Di sanalah orang bijak itu tinggal. Alih-alih mencari orang bijak tersebut, si anak malah melihat kesibukan di dalam kastil tersebut. Pedagang datang dan pergi, orang-orang bercakap-cakap di sudut-sudut ruangan, orkestra kecil sedang memainkan musik lembut, dan ada meja dengan piring-piring makanan paling lezat di seluruh dunia. Si orang bijak berbicara dengan setiap orang, dan anak muda itu harus menunggu selama 2 jam sebelum tiba gilirannya untuk bertemu dengan orang bijak itu. Dan ketika sudah bertemu dengan orang bijak itu, si anak menyampaikan mengapa ia datang. Tetapi orang bijak tersebut mengatakan bahwa ia tidak punya waktu saat itu untuk menjelaskan rahasia kebahagiaan. Dia menyarankan agar anak itu melihat-lihat istana dan kembali dalam 2 jam. Lalu orang bijak itu menyerahkan kepada si anak sebuah sendok teh berisi 2 tetes minyak. Lalu katanya, saat Anda berjalan-jalan membawa sendok ini, jangan biarkan minyaknya tumpah. Anak itu mulai menjalankan apa yang dikatakan oleh orang bijak itu, menaiki, menuruni banyak tangga dalam istana, sambil matanya tertuju pada sendok. Setelah 2 jam, ia kembali ke ruang di mana orang bijak itu berada. Orang bijak itu lalu berkata, apakah Anda melihat permadani Persia yang tergantung di ruang makanku? Apakah Anda melihat taman yang butuh tukang kebun induk 10 tahun untuk menciptakannya? Apakah Anda melihat ornamen-ornamen indah dan koleksi di perpustakaan? Anak itu tertunduk, merasa malu. Dia mengaku bahwa ia tidak sempat melihat apapun karena ia fokus pada minyak yang ada pada sendok tersebut. Kekhawatirannya adalah menumpahkan minyak yang telah dipercayakan kepadanya. Kembali dan ulangi lagi, amati dan nikmati lingkungan dan keindahan istana ini, kata orang bijak itu. Anda tidak bisa mempercayai seseorang kalau tidak mengenal rumahnya. Si anak kembali mengambil sendok dan kembali menjelajahi seluruh istana. Kali ini dia mengamati semua karya seni di langit-langit dan dinding istana. Ia melihat kebun, pegunungan di sekelilingnya, keindahan bunga-bunga, dan rasa dengan yang semua dipilih. Dia melihat kebun, keindahan bunga-bunga, dan pegunungan di sekelilingnya. Setelah kembali ke orang bijak itu, ia menceritakan apa yang telah dilihatnya. Tapi di mana tetes minyak yang saya percayakan kepada Anda tadi? Tanya si orang bijak. Si anak melihat sendok di tangannya dan minyak itu sudah tidak ada. Lalu orang bijak itu berkata kembali, nah, hanya ada satu nasihat yang bisa kuberikan kepadamu. Rahasia kebahagiaan adalah dengan menikmati segala hal menakjubkan di dunia ini dan tidak pernah melupakan tetes-tetes minyak di sendok.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Masa 1 RRI Sibolga di sepanjang hari ini, di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Mof dan Jega, beserta petugas yang ada di unit pemancar ya, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Mas 1 di sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026 melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program A1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di sepanjang pagi hari ini hingga formasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami informasikan bahwa azan subuh sudah dikumandangkan pukul 4.56 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam

Dan kami informasikan juga bahwa di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

apa hikmah disyariatkannya azan? Yang pertama, kata ulama, azan itu punya banyak hikmah-hikmah yang luar biasa. Di antara yang istimewa dari azan itu, yang pertama adalah i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Azan i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Wa tadhkirun nas bihi lailan wa naharan, dan mengingatkan manusia tentang deklarasi tauhid ini siang dan malam. Azan itu deklarasi tauhid. Makanya kalimatnya Allahu akbar, Allahu akbar, kalimat tauhid yaitu takbir. Asyhadu an la ilaha illallah, kalimat syahadat tauhid. Kemudian ditutup dengan la

tauhid. Jadi azan nomor satu di antara hikmah-hikmah azan yang luar biasa itu adalah i'lanut tauhid, deklarasi tauhid. Sehingga seringkali dalam sejarah peperangan Islam, ketika mereka berhasil membebaskan satu benteng, teman-teman yang suka nonton film Turki serial, kalau udah membebaskan satu benteng, apa yang dilakukan mereka? Azan. Walaupun azan di situ bukan azan untuk i'lan dukhuli waktu sholat, bukan karena waktu sholat, tapi i'lan tentang tauhid. Benteng ini sudah ditancapkan bendera kerajaan Islam, kemudian dikumandangkanlah azan di situ sebagai i'lan, deklarasi. Itu sangat penting tuh. Sehingga seorang muazin adalah deklarator tauhid, yaitu para muazin. Sekeren itu loh profesi azan itu. Profesi muazin itu, tugas seorang muazin sekeren itu. Dia mendeklarasikan tauhid kepada manusia. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia katakan kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia, inilah yang benar. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Deklarasi tauhid. Yang kedua adalah izharus sya'air wa ta'rif bi anna ad-dar dar Islam. Sebuah syiar, pengumuman bahwa negeri ini negerinya kaum muslimin. Sepenting itu loh. Makanya azan hikmah azimahnya adalah izharus sya'air, menampakkan syiar eksistensi wa ta'rif dan pengakuan bahwa ada kaum muslimin di negeri itu. Ada kaum muslimin di komplek itu. Ada kaum muslimin di kelurahan itu dan seterusnya. Tetap dengan kesantunan kita. Kesantunan di sini artinya dengan suara yang indah, dengan bacaan yang baik. Itu kesantunan kita. Makanya wajib seorang muazin itu belajar irama yang indah tentang azan, supaya menjadi perhatian bagi orang yang mungkin belum dapat hidayah. Bisa aja orang dapat hidayah gara-gara azan. Yang ketiga, ini yang mungkin sama-sama kita tahu, bahwa azan itu hikmahnya addu'a ulis sholah allati hiyal falah, panggilan untuk mengajak sholat karena dialah keberuntungan. Falah itu kesuksesan, keberuntungan, yang kita tahu di dalamnya ada kalimat hayya alal falah, dan Allah sendiri mengatakan istainu bis sabri was sholah, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Berarti sholat itu adalah jalan datangnya pertolongan Allah untuk kita berhasil, sukses, dan bahagia. Azan mengingatkan kita tentang itu. Wahai orang-orang yang bermasalah, sini kalau kamu pengen dapat solusi. Wahai orang-orang yang baru diputusin, sini biar kamu dapat ganti yang lebih baik. Wahai orang-orang yang di PHP-in, sini biar kamu dapat seseorang yang jujur. Wahai orang-orang yang butuh healing, sini biar kamu tenang. Kan gitu kan ya? Jadi azan mengingatkan orang-orang supaya datang kepada hal yang menjadi kebaikan buat mereka. Itu yang disebut dengan addu'a lis-salatil lati hiya al-falah. Karena sholat itu adalah sebuah keberuntungan dan kesuksesan. Watambihun, dan menjadi peringatan bagi ghafilin hatta la yafutuhum hadzal falah, kepada orang-orang yang masih lalai supaya mereka tidak kehilangan kebaikan dan keuntungan yang ada di dalam sholat itu. Makanya orang yang lagi azan itu harus di dalam suara lantunan azan itu banyak teks yang tersembunyi tetapi diwakili oleh irama. Dalam belajar ilmu maqamat itu sebetulnya kita gak belajar lagi irama bayati dan segala macam. Kita lagi belajar pesan apa yang ada di balik irama itu. Ketika kita misalnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik kalimat itu? Atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa pesan di balik itu? Kan beda-beda tuh. Emang orang tahu? Tahu. Saya ketika saya jadi imam tahajud, saya tuh kayak DJ. Artinya saya yang mengatur ritme jamaah. Kapan mereka akan nangis? Begitu ayatnya tentang

suha. Apa teks dari kalimat, apa makna dari kalimat itu? Bertaubatlah. Ketika bertaubat, enggak semua orang ngerti tentang maksud dari ayat ini apa sih. Mungkin sebagian dari teman-teman yang udah rajin ngaji tahu lah itu ayat taubat, tapi yang enggak ngerti gimana? Saya akan wakili terjemahannya lewat nada, sehingga orang yang enggak ngerti ayatnya pun ikut nangis. Sering banget dulu saya tuh pas beres sholat, orangnya datang ke saya, "Ustaz, tadi Ustaz baca surat apa sih? Kok saya kena banget di hati saya?" Karena saya menyampaikan pesan lewat nada. Itu yang kita pelajari untuk level nasional tuh, udah belajar filosofi nada, udah enggak belajar lagi apa nama-nama nada. Saya juga udah lupa dengan nama-nama nada. Tapi filosofinya dijaga. Begitu ayatnya la uqsimu biyaumil qiyamah. Begitu kalimatnya

0: والتفت الساق بالساق. Kenapa saya naikin? Orang yang enggak belajar makomah dengan filosofi, dia pikir, ah Ustaz naik, tiba-tiba turun. Enggak, itu lagi kasih pesan tuh. Itu saat sakaratul maut yang begitu menyakitkan, begitu menegangkan, begitu mengerikan. Saking sakitnya tuh kita sampai bertaut lutut dengan lutut, betis dengan betis, menahan rasa sakit, disampaikan lewat nada. Itu yang disebut dengan mengingatkan orang-orang yang tadinya enggak aware tentang sholat, diingatkan sholat itu indah loh, sholat itu nyaman loh, sholat itu keberuntungan, kebaikan loh. Sampaikan dengan suara azan yang menarik, supaya orang yang tadinya ghafilin, gak tertarik untuk sholat, gak tertarik untuk ke masjid, merasa, oh ini panggilan yang indah, saya mau ke masjid. Sepenting itu teman-teman. Yang keempat, al-i'lamu bidukhuli waqti sholah wa makanin ada'iha. Ini yang umum ya, pengumuman masuknya waktu sholat dan tempat melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau kita lagi jalan di luar rumah, di luar komplek, biasanya kan kita suka nyari-nyari masjid ya. Saya pernah waktu lagi ke salah satu mall di Bandung tuh, karena saya pengen sholat Jumat, saya keluar kan, karena datangnya pagi. Terus pas menjelang Jumat saya keluar nyari-nyari masjid. Bagaimana saya menemukan masjid kalau nggak kelihatan menara karena ketutup sama gedung-gedung yang tinggi, dengan suara azan. Sehingga oh di sana nih masjidnya. Kalau suaranya saut-sautan banyak, saya akan memilih yang mana yang paling indah. Biasanya kalau muazinnya aja gini, gimana imamnya nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah pasti sudes. Ya, pasangannya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah pasti itu satu paket itu. Hukmul azan wal iqamah. Hukum mengumandangkan azan dan iqamah. Azan itu dasarnya disyariatkan untuk sholat lima waktu dan sholat Jumat aja. Azan dan iqamah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam satu wilayah kaum muslimin tidak terdengar suara azan, maka semua kaum muslimin yang ada di wilayah itu menanggung dosa. Penting banget kan peran muazin. Kalau dia gak azan nih, kelewat, ketiduran nih, subuh nih, akhirnya semuanya bangunnya sholat sendiri-sendiri tanpa azan, maka seluruh kaum muslimin yang ada di komplek itu berdosa. Kalau terdengar itu masih satu wilayah. Terdengarnya ukuran siapa nih? Ukuran suara Bilal. Suara Bilal itu ukurannya apa? Suara Bilal itu ukurannya terdengar sampai 40 rumah. Rumah pada masa itu gak kayak sekarang. Lihat secara historis, jangan secara kekinian. Kekinian rumah 40 rumah cuma segitu. Ada komplek yang makan rapat banget, yaitu di gang-gang ya. 40 rumah mah deket atuh. Kalau di gang-gang, rumah versi Madinah, jaraknya lumayan, bukan di gang. Rumah tuh hook semua itu isinya. Semuanya, semua rumah itu ada jalan kanan kiri belakang. Kan jauh tuh 40 berarti. Ya kurang lebih segitu, enggak persis sih, kurang lebih. Berarti itu satu wilayah. Kalau segitu enggak ada yang azan, semuanya kena dosa. Selain perempuan. Alhamdulillah ibu-ibu enggak nanggung dosa. Bapak-bapak semua kena dosa, mulai yang balik sampai yang dia uzur. Hadiran wa safaran. Nah, azan itu di syariatkan untuk dilakukan ketika kita hadir. Arti hadir itu bermukim atau ketika kita safar. Ternyata safar juga azan. Gak harus ketika kita mukim, safar kita azan. Adapun kalau tidak ada jamaah, cuman sendiri, maka dia menjadi hukumnya sunnah saja. Poin yang ke bab yang kelima, fadlul azan, keutamaan-keutamaan azan. Pertama adalah muazin mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang berikutnya, kata ulama, di antara fadilah azan menjanjikan ampunan dosa untuk muazin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muazin itu diampuni dosanya sejauh jangkauan suara azannya. Ini juga menjadi jawaban bagi permasalahan kita. Kenapa kok sejauh jangkauan suaranya? Karena setiap orang atau makhluk Allah yang mendengar azan itu menjadi ampunan dosa bagi muazin. Bukan hanya orang, makhluk. Kenapa? Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azan, kata Nabi, memohonkan ampunan untuknya. Makin banyak yang bersaksi, makin banyak dosa kita yang diampuni. Gara-gara, ya Allah saya bersaksi dia baik, ya Allah saya bersaksi dia pernah azan, ya Allah saya bersaksi dia pernah i'lanut tauhid, mendeklarasikan tauhid tentang engkau. Ampuni, ampuni, ampuni, ampuni. Itu dahsyatnya azan. Lalu yang keempat, mendapatkan doa dari Nabi. Nabi SAW pernah mendoakan muazin dengan kalimat, ya Allah berilah petunjuk kepada imam-imam kaum muslimin dan ampunkanlah dosa-dosa para muazin. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi orang yang azan itu Nabi sebelum ketemu dia, sebelum kenal dia, dia belum lahir sama sekali, udah minta ampun untuknya. Semasa hidup Nabi, ya Allah ampunkanlah muazin seluruh dunia sepanjang masa. Itu doa Nabi itu. Sehingga siapapun yang mengumandangkan azan setelah doa itu, Allah ampunkan dosanya tadi sejauh suaranya terdengar. Nah, selain hadis yang tadi kita baca di awal bahwa kata Allah aku pasti memasukkan dia ke surga, ada hadis yang lain dari Abi Hurairah. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilalun yunadi falamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala mithla hadza yaqinan dakhal jannah. Kami kata Abu Hurairah pernah sedang duduk bersama Nabi, kemudian Bilal berdiri dan mengumandangkan azan. Lalu ketika Bilal selesai dengan azannya, Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan orang ini dengan penuh keyakinan, maka dia masuk surga. Nah ini, bagaimana dengan kita yang enggak dapat kesempatan azan? Maka kita yang tidak dapat kesempatan azan tapi pengen dapat kemuliaan seorang muazin, lakukanlah, amalkanlah hadis ini, ucapkan apa yang diucapkan muazin. Makanya ketika azan kita diam, pas lagi ada acara kita diam, itu bukan sekedar menghormati azan. Yang terjadi adalah kita lagi ramai nih, azan, diam. Tapi habis itu ngobrol. Gitu kan yang sering kita alami ya. Saya juga kadang-kadang gak sengaja kayak gitu. Jadi tetap diam untuk membaca bacaan muazin. Kuwatul adhan, ini penting banget nih. Kuwah itu artinya apa? Kuat. Kuat itu bahasa Arab. Dari hadis Abu Hurairah, kalau terdengar suara panggilan sholat, yaitu azan, maka syaitan akan lari terbirit-birit. Kalau terdengar suara azan, syaitan lari terbirit-birit. Hatta la yasma, sampai dia gak dengar suara azan. Artinya apa? Kalau bisa bikin dia terbirit-birit sejauh mungkin. Gitu kan pesannya kan? Wah, masuk kedengaran aja nih. Berapa desibel sih nih? Wah, lari lagi ah. Lari terus aja sampai akhirnya enggak kedengaran. Nah, kalau misalnya udah enggak kedengaran di satu masjid, datang masjid yang berikutnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ah, lari lagi tuh. Sampai setan itu terusir ke tengah samudra. Hatta la yasma' ta'zin, sampai dia enggak dengar lagi suara azan. Fa idza qadan nida akbal, kalau udah beres semua azan di satu wilayah, datang dia tuh, balik lagi. Begitu nanti taswib itu as-salatu khairum minan naum. Itu taswib namanya. Dan itu salah satu sunnah Nabi. Tapi yang enggak memakai taswib pun kita hargai. Yang penting fikih mah enggak usah ribet. Saya mengambil mazhab taswib. Sehingga ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Itu lari lagi dia tuh, adbar lagi tuh. Tadinya mau ngapain dia? Tadinya mau ngeganggu orang yang lagi tidur. Tidur aja udah. Enak, lu kan baru tidur, kan lu insomnia, overthinking. Udah lu, nanti aja lah, masih bisa kok, masih panjang kok segala macam. Begitu muazin ngomong as-salatu khairum minan naum, dia lari lagi tuh dari orang yang tidur. Itu pentingnya taswib, supaya membantu saudara kita yang mungkin kesulitan bangkit dari tempat tidur. Fa idza qadat taswib akbal, kalau udah beres taswib dia balik lagi. Setan tuh emang gitu, petak umpet. Hatta yakhthira bainal mar'i wa nafsi, sampai dia mengganggu di antara manusia dengan pikirannya. Dia akan ingatkan kita, uzkur kaza, coba ingat ini. Sering gak nemu ide pas lagi sholat?
1: Oh iya ya.
0: Begitu tadi mikirnya panjang banget, gak dapat-dapat. Begitu Allahu Akbar, nemu aja ide tuh. Entah apa-apa ide. Dan idenya kadang-kadang gak satu. Si setan itu terus-terusan ngingetin kita dengan ide-ide yang brilian. Gak, setan juga gak bodoh-bodoh amat juga sih. Jadi dia tahu ide-ide yang brilian yang kita pengenin, dia ingatkan kepada kita. Hatta ya dhallar rajul la yadri kam shalla, sampai orang itu lupa dia udah sholat berapa rakaat. Itu yang kita alamin. Kok tiba-tiba udah sujud kan gitu ya. Tadi saya sujud sekali atau dua kali ya. Ini udah rakaat keberapa ya. Udahlah ambil yang paling kecil. Harusnya ambil yang paling gede. Udahlah kita sholat gak khusyuk, ambil pula yang paling gede. Kayaknya 4 nih udah selesai deh kayaknya. Ambil yang paling kecil, kayaknya 3 deh. Ya udah tambahin 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena uzkur kaza. Oh, harusnya gini nih, ini strateginya gini nih, ini jualnya gini, ini marketingnya kayak gini. Wah, heboh aja pas sholat. Dan sholat itu waktu yang paling bagus untuk cari ide, kata setan. Sehingga kalau kita kayak mentok idenya, Allahu Akbar. Nggak baca zikir sholat atau bacaan sholat, nyari ide, itu setan banget tuh. Makanya, maksudnya yang ngerjainnya itu setan banget. Makanya kuwatul azan, tujuan azan itu adalah mengusir setan sejauh mungkin, sehingga baliknya lama. Artinya kalau dia diusirnya dekat, baliknya gampang. Emang itu tugas dia kan? Ini jobdesk gua nih. gue dikasih tugas harus ngejaga masjid ini. Yang ngejaga bukan kita, malah setan yang jagain. Begitu ada yang masuk, udah uzkur kada, uzkur kada. Tapi kalau setannya sebagiannya udah diusir oleh azan karena saking jauhnya, malas gue balik lagi. Udah capek, tadi aja larinya udah ngos-ngosan, sekarang masa disuruh balik lagi? Udah komat tuh, udah terlanjur lah, udah. Setan kayak kita juga alasannya. Udah terlanjur, udah komat. Atau besok aja saya balik lagi. Kan gitu ya setan ya? Usirlah dengan azan. Kuwatul azan, itu kekuatan azan dan pentingnya mengumandangkan azan dengan suara yang terdengar jauh. Makanul azan, tempat dikumandangkan azan. Azan kata ulama, hendaklah dikumandangkan azan dengan di tempat yang tinggi seperti menara. Menara itu bahasa Arab, manaroh. Lagi-lagi bahasa Arab. Fi ala makani alin kal manaroh, seperti menara. Au sathil masjid, atau atap masjid. Au ayi makanin murtafi, atau tempat manapun yang tinggi. Kenapa? Karena dulu belum ada toa. Au mukabbiris saut, atau pengeras suara. Karena dulu, karena belum ada mukabbiris saut, maka pakainya menara supaya suaranya tuh surround Dolby. Ayya ala salah. Ya. Kayak di Al-Azhar di Turki kan, Turki itu kan yang bangun beberapa masjid itu Mimar Sinan Pasa ya. Yang dia udah tahu sistem surround dari suara itu, dia ketok sana, oh bunyinya ke sana. Nah, supaya terdengarnya tuh jauh. Sekarang enggak perlu lagi naik ke atas menara. Yang ditaruh di atas menara adalah pengeras suara. Jadi orangnya enggak perlu naik, orangnya tinggal di mihrab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dengarnya di mana? Enggak di mihrab, dengarnya wah dari menara, tinggi. Terdengarnya makin tinggi itu makin lantunannya tuh makin menggema gitu. Nah, ini di antara fikih azan yang diajarkan ulama. Nabi punya 4 orang muazin. Yang pertama namanya Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Itu yang azannya di Masjid Nabawi. Yang ketiga Sa'ad al-Qaraz di Masjid Quba. Yang keempat Abu Mahdzurah di Masjidil Haram Makkah. Bilal, Abdullah bin Ummi Maktum, kalau di Quba namanya Sa'ad al-Qaraz, kalau di Masjidil Haram Makkah Abu Mahdzurah. Di Masjidil Haram Makkah, itulah 4 muazin di zaman Nabi. Kenapa di Masjid Nabawi ada 2 pertanyaannya? Ya, karena ada sholat yang perlu 2 muazin. Mana sholat yang perlu 2 muazin? Walaupun hukumnya gak wajib. Sholat Jumat dan sholat subuh. Sholat Jumat ada azan pertama, ada azan kedua. Walaupun ada mazhab azan sekali aja, gak masalah, karena ini hukumnya sunnah saja. Azan pertama, jaraknya dengan azan kedua, sewaktu orang bisa mandi lalu berjalan ke masjid. Mungkin beberapa tempat di kita azan pertama dan azan kedua hanya sebuah rutinitas ya. Habis azan pertama, sholat 2 rakaat, azan kedua ya. Harusnya azan pertama itu pengumuman, bentar lagi Jumat nih. Belum masuk Jumat itu, belum masuk waktu. Bentar lagi Jumat. Ukurannya apa? Orang mandi, mandi seperti mandi janabah, mandi besar. Udah mandi, sabunan, segala macam, wewangian. Pakai pakaian yang layak ke masjid, kurang lebih 15-20 menit lah. Kalau di Masjidil Haram itu sekitar setengah jam. Itu azan pertama. Baru kemudian azan kedua pertanda waktu masuknya waktu sholat. Azan pertama biasanya Abdullah bin Ummi Maktum. Azan kedua Bilal. Begitu juga dengan subuh. Subuh itu karena beda sama sholat yang lain. Kan sholat yang lain bukan dalam keadaan kita tidur. Supaya orang sempat ke masjid, biasanya ada azan sekitar waktu orang sahur. Jadi sekalian mengumumkan, bangun sahur. Jadi boleh dengan azan, boleh juga begitu azan, baru juga segini. Bukan, itu tujuannya ngebangunin orang biar sahur. Nanti azan yang kedua, udah imsak itu. Walaupun ada juga mazhab yang imsak itu memang azannya, bukan imsak, suara apa biasanya? Suara sirine atau kasih tahu imsak misalnya. Ya enggak apa-apalah. Itu sebetulnya tradisi kita supaya enggak telat daripada masuk dalam waktu subuh, enggak masalah juga. Tetapi kalau yang dilakukan di zaman Nabi itu azan 2 kali. Sekali lagi jazakumullahu khairan jaza, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengangkat derajat kita, ilmu yang akan menurunkan dan menggugurkan dosa-dosa kita, ilmu yang bukan untuk kita pakai sebagai kaca pembesar mencari kesalahan orang lain, tetapi untuk menjadi cermin melihat kesalahan diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari

kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi, selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur, dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
0: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
0: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, di antaranya pemasok hewan kurban ke Sibolga dan Tapanuli Tengah telah menyiapkan langkah strategis memenuhi kebutuhan hewan kurban jika terjadi lonjakan permintaan. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meresmikan ruang belajar sementara pasca bencana untuk siswa sekolah dasar di Kecamatan Tuka. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jana. Kita awali dengan berita pertama. Pemasok hewan kurban ke Sibolga dan Tapanuli Tengah telah menyiapkan langkah strategis memenuhi kebutuhan hewan kurban jika terjadi lonjakan permintaan. Deni Sihaan menurunkan laporannya.
4: Untuk memastikan ketersediaan hewan ternak seperti sapi, kerbau maupun kambing guna keperluan hari raya kurban mendatang, sejumlah pedagang hewan ternak di Sibolga dan Tapanuli Tengah akan memasok hewan ternak kurban dari sejumlah daerah seperti Kabupaten Humbang Hasundutan, Langkat, Simalungun maupun dari Sinabang Nangru Aceh Darussalam hingga sampai dari Pasaman Sumatera Barat. Sabrina, seorang pedagang dan pemasok hewan ternak ke Sibolga Tapanuli Tengah yang ditemui kemarin, mengatakan memasok hewan ternak dari luar daerah untuk keperluan hari raya kurban selalu dilakukan oleh pedagang mengingat stok hewan kurban di Sibolga dan Tapanuli Tengah sangat terbatas jumlahnya.
5: Umumnya dari Sumatera Barat ada juga, Humbang Hasundutan ada juga, itu biasanya dari jenis kerbau ya. Kemudian dari Langkat juga ada, Simalungun.
4: Sementara itu, Awaludin, seorang peternak sapi dan kerbau di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, saat ditemui kemarin sore di areal Terminal Baru Pandan mengatakan, hingga saat ini permintaan akan hewan kurban masih tergolong sepi. Namun ia mengaku permintaan itu baru akan semakin meningkat pada pekan-pekan mendatang.
6: Ada, tapi sepi kali. Kalau stok masih banyak, nggak jalan. Banyak stok nggak jalan untuk kurban kan. Ya, tetap jalan kurban, tapi ya prokesnya tetap di atas.
4: Di tempat terpisah, Seksi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tapanuli Tengah Nurita Hutagalung mengingatkan warga untuk jeli memilih hewan kurban. Mengingat saat ini penyakit kuku dan mulut hewan sedang menyebar, termasuk jenis-jenis penyakit hewan lainnya. Selanjutnya, ia berharap seluruh hewan ternak yang akan dijadikan kurban telah terjamin kesehatannya guna dikonsumsi masyarakat. Deni Sihaan melaporkan.
0: Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah Kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
7: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk mengambil langkah konkret dalam membuka lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Dorongan itu disampaikan Rijal, salah seorang tokoh pemuda, saat berbincang bersama RRI terkait upaya menciptakan lapangan kerja. Rijal mengatakan upaya menciptakan lapangan kerja di Kota Sibolga masih menjadi PR pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah hingga kini belum serius dalam menangani permasalahan minimnya lapangan kerja. Disampaikannya, minimnya lapangan kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi, dan hal itu disinyalir akan berdampak juga pada peningkatan tindakan kriminal. Untuk itu Rijal berharap pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti pariwisata lokal, pertanian modern, dan industri kreatif.
8: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya di situ? Jangankan jauh-jauh kita ketahui. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat pariwisata itu sekarang. Hanya mendongkrak supaya mengurangi pengangguran di Kota Madia ini.
7: Selanjutnya Rijal menyebut Kota Sibolga memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pendengar, Anda dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Ditengarai sulitnya memperoleh BBM untuk keperluan melaut, nelayan kecil di Sibolga dan Tapanuli Tengah berharap Pertamina menambah kuota BBM nelayan. Berikut laporan Deni Siahaan.
9: Persoalan sulitnya memperoleh BBM untuk keperluan melaut masih terus dikeluhkan nelayan kecil dan nelayan tradisional di Sibolga, Tapanuli Tengah. Sulitnya memperoleh BBM tersebut telah memaksa sejumlah nelayan untuk menunda turun melaut. Samsir Tanjung, seorang nelayan tradisional yang ditemui RRI kemarin di Desa Mela, Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan, nelayan kecil terbilang sulit untuk memperoleh BBM saat membeli BBM di SPBU. Pekerja SPBU, kata Samsir, tak jarang tidak melayani nelayan karena membeli BBM dengan menggunakan jerigen. Karena itu Samsir berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat memberikan solusi bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional dalam memperoleh BBM agar nelayan dapat terus beraktivitas.
10: Kami berharap Bang, BBM ini sesuai di harapan nelayan ini Bang, dan kami bisa melaut dengan yang seperti biasa. Tapi saat ini kami sangat kesulitan BBM, mengambil minyak itu cukup sulit di sana.
9: Selain meminta pemerintah daerah menyediakan kuota BBM bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional, Samsir juga berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat membangun APMS di lokasi nelayan kecil dan nelayan tradisional agar mereka tidak lagi membeli BBM ke SPBU-SPBU di Sibolga, Tapanuli Tengah. Deni Siahaan melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meresmikan ruang belajar sementara pasca bencana untuk siswa sekolah dasar di Kecamatan Tuka. Berikut laporan Abdul Jalil.
11: Save the Children Indonesia membantu pemulihan pendidikan anak terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Bersama dengan pemerintah setempat dan didukung PT Layan Super Indo, organisasi kemanusiaan untuk anak itu membangun ruang belajar sementara di Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka. Bangunan ruang belajar representatif didirikan di atas lahan milik Peltu Renol Hermes Tambunan, seorang personil TNI Angkatan Darat yang bertugas di Koramil 03 Pandan, Tapanuli Tengah. Bangunan dari rangka baja itu diperuntukkan bagi puluhan siswa sekolah dasar di Desa Sigiring-Giring, Kecamatan Tuka, yang sebelumnya hanya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dalam tenda sederhana. Dikarenakan gedung sekolah mereka, SD Negeri 15568 Sigiring-Giring, hancur pada peristiwa bencana ekologis melanda Sumatera tanggal 25 November 2025. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu pada acara peresmian penggunaan bangunan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada pihak-pihak yang peduli terhadap persoalan pendidikan anak-anak korban bencana di daerahnya.
12: Walaupun sekolahnya runtuh, namun semangat belajarnya nggak boleh runtuh. Gitu ya, tepuk tangan tadi ada. Nah, kita berharap dari sekolah sederhana ini, sekolah darurat ini, sekolah sementara ini, ke depan nanti bisa melahirkan orang-orang hebat. Tapanuli Tengah ini satu wilayah yang terdampak parah, paling parah di Sumatera Utara. Ada beberapa daerah lain, tapi dampak kerusakannya akibat bencana itu di Tapanuli Tengah. Jadi ini kita harapkan nanti bisa jadi monumen bersama kita. Kolaborasi masyarakat, masyarakat di Hutan Abolon, Tuka, Sigiring-Giring, dan juga beserta pegiat kepedulian kemanusiaan, Save the Children, dan beserta donatur yang mau membantu anak-anak kita tumbuh belajar, yaitu dari Lion Superindo.
11: Dewan Pembina Save the Children Indonesia, Francisca Sontiara Savitri, mengapresiasi dukungan PT Lion Super Indonesia untuk pembiayaan pembangunan ruang belajar sementara bagi anak-anak korban bencana Tapanuli Tengah.
13: Bangga sekali pada hari ini saya bisa menyaksikan langsung bagaimana hasil kerjasama yang baik antara Superindo, Save the Children, serta masyarakat desa Hutana Bolon sehingga dapat terwujud pembangunan ruang belajar sementara ini. Acara peresmian hari ini terasa sangat spesial karena disaksikan oleh Bapak Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton Pasaribu, dan staf. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami. Ya, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Renol Tambunan yang sudah berbaik hati membolehkan kami menggunakan daerah tempat tinggalnya untuk membangun ruang belajar sementara ini. Dan tentunya juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari Kepala Dinas Pendidikan, ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru dari SD yang sudah akan kita berikan tempat belajar sementara. Semoga bantuan ini merupakan awal hubungan baik kami ke depannya antara Superindo dan Save the Children demi anak-anak Indonesia. Tentunya besar harapan kami penggunaan daripada ruang belajar sementara ini dapat dimaksimalkan ya Bu ya, dan bapak-bapak dan ibu guru sekalian serta anak-anak, sehingga para guru dan murid-murid didik bersemangat terus untuk berkreasi, belajar, dan berinteraksi.
11: Pimpinan PT Lion Super Indo, Yuflinda Susanta, mengaku merasa bangga pihaknya bisa berkontribusi untuk pemulihan pendidikan anak-anak korban bencana di Tapanuli Tengah.
14: Memang bencana banjir dan tanah longsor yang kemarin melanda di beberapa bagian Aceh dan Sumatera bagian utara ini menyisakan duka. Namun kami selalu percaya setiap setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan kami di Superindo, kami tidak ingin melihat anak-anak kehilangan tempat untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, bangunan sekolah sementara ini merupakan wujud nyata dari rasa persaudaraan kami, karena setiap anak di Indonesia adalah juga anak-anak kami.
11: Abdul Jalil melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah pagi ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial resmi kami di Instagram @rrisibolga dan @pro1rrisibolga, serta berlangganan di kanal YouTube resmi kami di rrisibolga. Penanganan sampah plastik menjadi perhatian penting karena jumlah limbah plastik terus meningkat dan berdampak terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Berikut laporan Joy Sihotang.
7: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan terhadap penggunaan dan penanganan sampah plastik guna meminimalisir sampah plastik yang dinilai akan terus meningkat ke depannya. Dorongan itu disampaikan Rahmat, salah seorang pegiat lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait menangani sampah plastik. Rahmat mengatakan untuk mengatasi masalah serius akibat dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan diperlukan langkah yang tegas, seperti menerapkan peraturan terkait pemakaian kantongan plastik maupun larangan pembuangan sampah plastik sembarangan. Sejumlah kebijakan pun, kata Rahmat, perlu untuk dilakukan, seperti larangan penggunaan kantongan plastik sekali pakai di semua toko dan pusat perbelanjaan. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya sampah plastik juga ditingkatkan. Rahmat juga menyebut upaya lainnya juga dapat dilakukan seperti melalui berbagai kegiatan, mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengurai penggunaan plastik sekali pakai, serta memilah dan mendaur ulang sampah plastik.
15: Sampah plastik ini kan mengganggu kehidupan mereka juga. Pencemarannya mengganggu nelayan gitu bang, dalam melakukan aktivitas menangkap ikan. Kadang dalam penangkapan itu mau loh dapat sampah.
7: Selanjutnya dirinya meyakini dengan langkah tegas dan dukungan penuh dari berbagai pihak, masalah sampah plastik di daerah ini dapat dikendalikan dan lingkungan yang bersih serta sehat dapat terwujud. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pendengar, meningkatkan kesejahteraan nelayan menjadi topik komentar kami pagi ini yang selengkapnya disampaikan Deni Siahaan.
9: Pendengar, nelayan merupakan kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya kelautan dan perikanan. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan, pembudidaya ikan, termasuk mereka yang mengelola ikan. Pola hidup yang mereka jalani sepanjang tahun masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Jika sumber daya ikan melimpah, otomatis mereka bakal meraup keuntungan. Sebaliknya, bila hasil tangkapan minim, mereka tak punya pilihan alternatif lain sebagai sumber kehidupan. Jalan pintasnya, nelayan harus berhutang pada juragan atau rentenir. Dan inilah yang mereka alami hingga imbasnya, para nelayan tak pernah naik kelas dari kemiskinannya. Merujuk dari hal itu, tak salah kalau anggota DPR RI Iskan Kalbalubis menyebut nelayan masih terus miskin. Bahkan perkampungan nelayan yang seharusnya menjadi arena kesejahteraan kini malah berubah menjadi kantong-kantong kemiskinan. Di Sibolga dan Tapanuli Tengah tercatat ribuan jumlah nelayan. Namun secara sosial ekonomi, kondisi nelayan di kedua daerah ini masih tergolong miskin. Dan ini menjadi realitas yang tak terbantahkan. Memang, kita harus mengakui pemerintah telah menggelontorkan beragam kebijakan berupa bantuan sarana dan prasarana termasuk asuransi nelayan. Namun dari sejumlah problem yang membelit nelayan, jelas mengisyaratkan kalau kita di daerah ini belum memiliki instrumen proteksi dan perlindungan sosial bagi nelayan, yang mungkin berperan sebagai jaring pengaman sosial kala mengalami kasus, seperti kecelakaan laut misalnya. Menelisik problem yang menghinggapi nelayan hingga kini, mau tidak mau, pemerintah mesti hadir untuk merekonstruksi dan memikirkan ulang soal pembangunan kelautan dan perikanan. Nelayan tidak butuh retorika. Sebab dalam konstitusi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di alinea keempat jelas dinyatakan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian ayat 2 pada pasal 27 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Seharusnya ini menjadi jaminan hak hidup dan kelola nelayan untuk tidak dirampas oleh pemilik modal maupun mereka yang menyatakan penguasa. Ada kegalauan kalau melihat taraf kehidupan para nelayan di daerah ini. Tingkat kesejahteraan nelayan masih sangat memprihatinkan. Padahal, sumber kelautan perikanan Indonesia yang kaya dan melimpah ruah masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Nelayan masih terbilang menjadi anak tiri dari segala kebijakan dan perhatian pemerintah. Dan pemerintah pun masih hanya bisa melihat penderitaan nelayan dengan pandangan semu. Para pejabat dan elit politik terlalu sibuk dengan kepentingan politiknya untuk terus bisa berkuasa dan membesarkan perutnya sendiri dan mengabaikan nelayan. Sementara tokoh-tokoh politik juga hanya bisa membuat slogan janji-janji palsu soal visi-misi politiknya untuk memakmurkan rakyat, khususnya memakmurkan para nelayan. Seharusnya nelayan tidak menjadi anak tiri. Nelayan perlu diperhatikan kebutuhannya. Dan nelayan jangan hanya dijadikan sebagai tempat pelampiasan untuk pengendalian kekuasaan dan kepentingan politik praktis hanya untuk meraih kekuasaan dalam pemerintahan maupun legislatif. Memang kita sering lupa atau sengaja melupakan kalau nelayan menjadi salah satu tombak awal untuk kebutuhan pangan masyarakat. Karena itu, sudah saatnya pemerintah harus berani bertindak untuk mensejahterakan nelayan. Bukan malah menjadikannya objek kepentingan sesaat, apalagi menjelang perhelatan pesta demokrasi tahun ini. Sekian komentar.

pendengar. Komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemasok hewan kurban ke Sibolga dan Tapanuli Tengah telah menyiapkan langkah strategis memenuhi kebutuhan hewan kurban jika terjadi lonjakan permintaan. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, meresmikan ruang belajar sementara pasca bencana untuk siswa sekolah dasar di Kecamatan Tuka. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: These beautiful things that I've got.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Menaklukkan Dunia dari Once Mekel featuring Shakira Jasmine. Dan pendengar, senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana masih bisa menemani pendengar semua di Sibolga pagi ini. Dan kembali kami hadir dengan sejumlah informasi, kali ini informasi dari Tapanuli Tengah, yakni Bupati Tapanuli Tengah Masinton nyatakan komitmen sukseskan KDKMP. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan komitmennya menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan memberikan pelatihan digitalisasi bagi para pengurus koperasi. Dengan begitu, pengelolaan operasional berjalan efektif, modern, dan transparan sehingga menjamin keberlanjutan program besutan Presiden RI Prabowo Subianto di Tapanuli Tengah. Hal ini dinyatakan Masinton saat mengikuti kegiatan peresmian operasionalisasi 1061 KDKMP secara virtual melalui Zoom Meeting pada Sabtu 16 Mei 2026 dari Gedung Koperasi Merah Putih Pasar Baru di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pandan. Dan diketahui Presiden Prabowo meresmikan pengoperasian ribuan KDKMP skala nasional. Kegiatan peresmian berpusat di Koperasi Desa Merah Putih Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pendengar, KDKMP merupakan bagian dari program pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa melalui pengembangan koperasi yang produktif dan terintegrasi. Pada acara peresmian, Presiden Prabowo mengklaim pemerintah berhasil membangun dan mengoperasionalkan ribuan koperasi lengkap dengan fasilitas fisik, sistem serta logistik pendukungnya hanya dalam waktu sekitar 7 bulan sejak dimulai pada November 2025 lalu. Di acara yang sama juga, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan KDKMP bertujuan memastikan rakyat menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat pembangunan. Baik pendengar, berikut informasi yang dapat kami sampaikan di Sibolga pagi ini, dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu berdua bersama dari Jess. Selamat mendengarkan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya.